0: berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta bekerjasama dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
18: Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi. Nasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: We have pledged, as preamble to our constitution, the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini, 1 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi. Para pendiri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama

0: Berbagai zaman telah kita lalui. Berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil artinya kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
0: Bi.
2: Terima kasih, Jai. Pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara, baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi atau jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 报告，参加到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 涛哥参加到，
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 报告，参加到。
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
2: Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, senjata.

0: 包哥参加到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
3: Saudara, hari lahir Pancasila sebagai dasar

0: Eh, Nelly, kamu tahu tidak? Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Jo, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
0: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya Jo ya?
0: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda, tetap satu Indonesia.

0: monoton pun. Oke, pendengar setia program Bersatu dimanapun Anda bondan prakosa dengan hidup berawal dari mimpi ya, tapi mimpi itu sudah harus Anda bangun di hari ini. Di tanggal 1 Oktober kita ada di lembaran yang baru ya. Dan semoga hari ini kita tetap sehat kuat untuk melakukan bagian dari aktivitas kita, terutama untuk kita yang ada di Manokwari ya. Untuk semua yang ada di Manokwari, masyarakat Manokwari, dalam setiap aktivitas hari ini, meskipun hari ini wajah kota Manokwari terlihat berkabut ya, kalau dari area Sowi menuju ke area kota itu pemandangannya cukup berkabut karena dari arah kota itu sudah tidak terlihat. Bahkan sebaliknya ya, kalau dari arah kota ke arah Wosi ataupun Sowi itu pemandangannya cukup berkabut hari ini. Tapi kita yakin bahwa apapun kondisi cuaca hari ini itu tidak menghambat kita untuk melakukan aktivitas kita. Yang pastinya Anda yang keluar untuk melakukan aktivitas juga karena udara di kota Manokwari mungkin agak sedikit tidak baik ya. Agak sedikit kurang baik untuk kita semua. Gunakan masker ketika keluar. Kemudian di tengah kondisi cuaca seperti ini juga banyak minum air, terutama bagi Anda yang mungkin punya anak-anak ya, punya bayi balita. Kalau tidak ada keperluan yang mungkin terlalu mendesak untuk keluar rumah ya, sebaiknya tetap di rumah saja dan jaga sirkulasi udara juga di rumah untuk tetap aman, tetap nyaman untuk keluarga kita. Dan kita semua berharap bahwa kondisi ini bisa cepat berlalu ya, biar kota Manokwari kita bisa lihat lagi pohon-pohonnya yang hijau. Nah, kita bisa lihat lagi Gunung Arfak ya, meskipun pemandangan hari ini mungkin tidak seperti yang biasanya, tapi harapan kami hari ini segala aktivitas boleh tetap berjalan dengan baik. Dan juga hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila dan juga makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman ya. Dan bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober itu sebagai bentuk penghormatan terhadap keteguhan ideologi negara dalam menghadapi ujian sejarah. Dan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang merupakan panggilan kesadaran bersama. Ya, saya Yuki Kubiari, penyiar ya, menemani Anda dalam aktivitas dan juga operator Bung Alan. Kebersamaan dengan Anda nanti sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda. Dan kami juga sampaikan untuk pendengar, untuk masyarakat yang ada di kota Manokwari, bahwa hari ini kami di RRI Manokwari, RRI Sorong dan juga RRI Fak-Fak akan melaksanakan putaran pertama panel bintang radio untuk tingkat Korwil 2 Papua Barat. Nah, untuk itu dukungan penuh dari masyarakat Manokwari, dari keluarga, saudara, sahabat, untuk perwakilan dari RRI Manokwari ada Ade Luther Martin Rumbewas dan juga Claudia Anastasia Waroi yang akan maju ke babak final Korwil untuk putaran pertama. Jadi nanti Anda bisa saksikan sebentar di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur lewat live YouTube RRI Net Manokwari. Dan jangan lupa untuk vote ya, berikan vote sebanyak-banyaknya untuk dua perwakilan dari Manokwari, baik untuk putra dan putri. Jadi sekali lagi kami sampaikan, nanti akan kami live di YouTube RRI Net Manokwari, tapi juga di Pro 2 FM ya, secara khusus untuk jalannya babak putaran pertama final Korwil tingkat 2 untuk wilayah Papua Barat, Manokwari, Sorong dan juga Fak-Fak. Itu informasinya untuk Anda. Dan tentunya kami masih punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari di Nuansa 1 Oktober 2020.
1: Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Ari Lasso dengan Mengejar Matahari ya, mengantarkan kita di pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Tapi kalau hari ini matahari di Manokwari-nya ditutupi kabut ya. Dan sekali lagi kami himbau untuk pendengar, untuk masyarakat Manokwari secara khusus yang keluar untuk melakukan aktivitas Anda, perhatikan kondisi cuaca hari ini ya, di wilayah Manokwari, karena pagi jelang siang ini Manokwari berkabut ya, dan kita berharap bahwa kondisi ini nanti bisa cepat teratasi, karena ini bukan hanya untuk area Manokwari ya, di setiap wilayah Indonesia hampir sama dengan kondisi musim kemarau yang berkepanjangan ya, sehingga juga terjadi kebakaran lahan, kebakaran hutan di mana-mana. Nah, untuk itu Anda juga yang melakukan aktivitas hari ini tetap perhatikan kondisi cuaca ya, kondisi wilayah di mana saja melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda, dan kita berharap bahwa kondisi ini juga bisa cepat teratasi. Segala sesuatu yang boleh kita kerjakan hari ini juga boleh tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, lancar ya. Ada rezeki, ada keberuntungan yang juga Anda raih, yang Anda capai di hari ini. Dan kami terus ingatkan untuk pendengar di manapun bahwa hari ini juga nanti RRI Manokwari melaksanakan final bintang radio ya 2026 untuk tingkat Korwil 2. Ya, jadi Anda jangan lewatkan, dengar di Pro 2 RRI Manokwari, dan juga berikan vote Anda ya, berikan voting Anda untuk perwakilan dari RRI Manokwari. Ada, kita punya Ade Martin Luther Rumbewas dan juga ada Ade Claudia Cynthia Waroi ya, yang juga nanti akan mengikuti final bintang radio untuk Korwil 2 hari ini ya. Dan dukungan Anda, voting Anda sangat berarti untuk kedua perwakilan dari RRI Manokwari. Itu informasinya untuk Anda, dan terima kasih untuk terus dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang tetap hadir di ruang dengar Anda. Dan sekali lagi terus kami himbau Anda yang keluar untuk melakukan aktivitas pakai masker ya, kurangi kecepatan kendaraan Anda kalau melewati area yang berkabut ya, terutama untuk wilayah Manokwari, dan juga perhatikan kenyamanan Anda selama berada di jalan, pengguna kendaraan yang lainnya, apalagi kalau melewati area kawasan area Jalan Esausesa di SPBU Jalan Baru, cukup macet di sana karena antrian kendaraan yang mengisi BBM ya. Dan Anda juga harus ekstra hati-hati, baik yang mengendarai kendaraan roda 2 ataupun roda 3. Tapi kalau Anda mau menghindari dari kemacetan, Anda bisa mengambil alternatif dengan melewati area Jalan Polisi Tidur ya, 13 ya, kalau dulu 13, kalau sekarang udah berapa ini, 5 ya. Iya, terutama untuk yang tiap hari bolak-balik area Sowi, Arfai, mulai dari area Wosi sampai Jalan Baru, pasti tahu kondisi jalan di sana dan juga kondisi arus lalu lintas ya. Yang pastinya ada beberapa jalan-jalan alternatif yang juga bisa Anda gunakan. Dan yang pastinya kebersamaan kami dengan Anda di Pro 1 akan terus hadir dengan informasi hiburan yang tetap menemani di setiap nuansa kebersamaan dengan Anda di Pro 1 RRI Manokwari.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: Nelly, kamu tahu tidak? Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Joe, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
0: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya, Jo ya?
0: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda tetap satu Indonesia.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Baik, pendengar di mana pun Anda, kami cukupkan sejenak kembang-kembang pilihan di ruang dengar Anda. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga.
1: Pro 3 jaringan berjalan.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol, skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between...
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, new coach, we're not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name?
5: Ali,
4: and he was playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
6: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brody mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Arita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa penguasa alam memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan ya, memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya setiap minggu itu hampir nggak bisa tidur nih gitu. Yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini program A3 Jakarta Informasi aktual dalam program berita dinamika olahraga sudah Anda dengarkan dan terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Warung kami hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda spesial di 1 Oktober 2026 dan juga tentunya di Stadion Pancasila yang jatuh di tanggal 1 Oktober di hari ini diperingati secara nasional.
1: Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: Eh, Nelly, kamu tahu tidak? Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Jo, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
0: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya, Jo, ya?
0: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda, tetap satu Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: pendengar masih tetap bersama kami di Pro 1 Nuansa Siang Anda, dan kayaknya kalau saya melihat terus ke luar ya, pemandangan di Kota Manokwari ini masih tertutup kabut asap atau kabut apa ya. Ya, tapi kami yakin bahwa tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap beraktivitas hari ini, dan kita berharap kondisi apapun yang sekarang ada di Kota Manokwari, yang pastinya kita aktivitas juga hati-hati, aktivitas juga jaga kesehatan kita masing-masing, kalau bisa jalan ya menggunakan masker untuk melindungi hidung dan juga mulut ya, kemudian juga konsumsi air putih yang banyak, lagi di tengah kondisi saat ini yang memang Kota Manokwari dari pagi ya sampai dengan siang ini tertutup dengan kabut asap entah dari mana tuh ya. Tapi kita berharap bahwa titik-titik kabut asapnya ini sudah bisa diatasi oleh petugas terkait, terutama untuk yang punya ranah untuk menangani ya. Tapi juga kita jaga dari masing-masing kita untuk tidak membakar lahan dengan sembarangan ya. Kita perhatikan juga kondisi terkini di Kota Manokwari. Kami saran Anda yang juga keluar menggunakan kendaraan, berhati-hati, kurangi kecepatan kendaraan Anda, perhatikan semua pengguna jalan yang ada, dan hal ini aktivitas boleh tetap berjalan dengan baik ya, terutama untuk semua yang ada di Kota Manokwari, karena tadi saya melihat juga di media sosial banyak sekali keluhan masyarakat Manokwari terkait dengan cuaca hari ini. Manokwari kota asap, ya Manokwari kabut asap dan lain sebagainya, tapi sama-sama mari kita memahami kondisi terkini dengan cuaca yang ada di wilayah Manokwari. Dan terima kasih juga untuk tetap bersama kami di Pro 1 siang ini. Kami masih terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.
1: Tiga jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta. Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti,

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pendengar di manapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Masa 1. Pendengar, kita akan menyatu dengan Pro 1 RRI Sorong menyiarkan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.
1: Yang benar.
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
4: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
5: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
6: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
5: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
7: Rangga, katanya mau beresin rumah.
5: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
8: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
7: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
5: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
9: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
10: Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik, salah satunya melalui kerjasama LPPRRI Fak-Fak bersama Pengadilan Negeri Fak-Fak. Di akhir berita, kita ikuti penjelasan PLT Kepala Disnaker Trans Fak-Fak terkait Fak-Fak Rai Terbaik Pertama Jam Sostek Award Papua Barat 2026. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak bersama saya Juleka Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik. Salah satunya melalui kerjasama LPPRRI Fak-Fak bersama Pengadilan Negeri Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
11: LPPRRI Fak-Fak bersama Pengadilan Negeri Fak-Fak melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS sebagai langkah memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Fak-Fak Rabu 30 September 2026 dengan kerjasama diarahkan pada penyebarluasan informasi hukum dan pelayanan peradilan. Kepala LPPRRI Fak-Fak Jam Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, RRI siap menjadi jembatan komunikasi antara Pengadilan Negeri Fak-Fak dengan masyarakat di wilayah hukumnya.

0: yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Yang merambahkan informasi mengenai hukum, pelayanan peradilan, hak dan kewajiban masyarakat, serta berbagai program pengadilan perlu disampaikan secara luas dan mudah dipahami. Karena itu, RRI Fakfak siap menyediakan ruang siaran dan program edukasi yang dapat menghadirkan pihak pengadilan negeri sebagai narasumber. Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Elias Eko Setio mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut karena dapat menjadi sarana memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Ia menyebut dirinya siap menjadi salah satu narasumber di RRI dan nantinya dapat diikuti oleh hakim lainnya sesuai waktu dan kesempatan.
0: Sementara dengan edukasi kami, nanti saya pertama sebagai narasumber mungkin bisa diikuti dengan hakim-hakim lain yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk memberikan edukasi tersebut. Gunanya untuk masyarakat di Fakfak tahu tentang hukum ya.
1: Ia juga menjelaskan edukasi hukum diperlukan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan, termasuk persoalan pemalangan dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, Pengadilan Negeri Fakfak juga akan memberikan informasi mengenai persoalan hak ulayat agar masyarakat memahami ketentuan dan pembuktian yang berlaku.
0: Yang mana kita juga akan memberikan informasi edukasi, yang mana hak ulayat yang benar itu seperti apa, bukan hak ulayat yang mengaku-ngaku atau komunal, tapi harus dibuktikan dengan penerbitan di BPN, itu yang benar.
1: Melalui kerjasama tersebut, RRI Fakfak dan Pengadilan Negeri Fakfak berharap edukasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kolaborasi ini diharapkan membantu masyarakat memahami hukum, pelayanan peradilan serta hak dan kewajiban sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak didorong memanfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot untuk memperkuat perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Tim yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Pajajaran tersebut telah menjalankan berbagai kajian sejak tiba di Fakfak pada Agustus 2026. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi, mengatakan tim Patriot telah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sejumlah perangkat daerah. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai temuan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah. Menurutnya, tim Patriot Universitas Hasanuddin ditempatkan di kawasan transmigrasi Weri Saharei. Sementara tim Patriot Universitas Pajajaran ditugaskan melakukan pendampingan dan kajian di kawasan transmigrasi Bomrai Tomage. Ia mengatakan hasil kajian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerjasama antara OPD dan tim yang berada di lapangan. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi bahan perumusan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Banyak urusan maupun bidang yang mereka sudah kaji, oleh karena itu, lewat kesempatan ini juga kami menghimbau dan berharap pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini, sehingga menjadi modal dasar untuk kita membangun masyarakat kita yang ada di kawasan transmigrasi.
2: Keberadaan tim ekspedisi Patriot di Fakfak dijadwalkan berlangsung sekitar 4 bulan untuk menjalankan tugas riset dan pendampingan. Pemerintah daerah berharap seluruh kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan Bomrai, Tomage, dan Weri Saharei, serta menjadi bahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Saudara, sepanjang Januari hingga September 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak telah menangani 173 perkara. Laporan Januardi.
4: Saudara, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Papua Barat mencatat sebanyak 173 perkara yang masuk sepanjang Januari hingga September 2026. Dan jumlah tersebut, perkara yang ditangani terdiri atas gugatan dan permohonan dengan berbagai jenis perkara. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Ahmad Rafdi Kastari mengatakan, dari total 173 perkara tersebut, sebanyak 65 perkara merupakan gugatan. Sebagian besar perkara gugatan yang masuk berkaitan dengan persoalan perceraian. Sementara itu, sebanyak 108 perkara lainnya merupakan permohonan. Menurutnya, jenis permohonan yang ditangani cukup beragam, mulai dari penetapan ahli waris, isbat nikah, pengesahan nikah, hingga permohonan perwalian.
5: Jadi kalau total perkara yang masuk sampai saat ini sekitar 173. Di 173 perkara itu, komposisinya tuh ada 65 tuh perkara gugatan, rata-rata tuh gugatan cerai ya. Cerai kalau selebihnya tuh 108 tuh rata-rata permohonan. Jadi permohonan ini komposisinya juga beragam, ada permohonan ini penetapan ahli waris, ada permohonan isbat nikah, pengesahan nikah, dan ada juga permohonan perwalian untuk mendaftar seleksi TNI Angkatan Darat. Jadi dari Januari sampai September ya sekitar segitu total perkara yang kami tangani di Pengadilan Agama Fakfak.
4: Ahmad mengatakan dari total perkara yang masuk tersebut sekitar 90% telah diputus oleh Pengadilan Agama Fakfak. Menurutnya proses penyelesaian perkara terus dilakukan hingga seluruh perkara yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
5: Jadi 173 itu dari perkaranya semua ini sudah diputus sudah sekitar 90% sudah diputus semua. Jadi sudah ada penyelesaian dari kasusnya tersebut. Namun kebanyakan itu berhasil dikabulkan, tapi ada yang beberapa perkara pihaknya tuh mencabut perkaranya. Mungkin karena kurang persyaratan administrasinya atau memang perkaranya tidak dapat diterima. Jadi sehingga putusan akhirnya tuh ya tidak dapat diterima ataupun dia mencabut sendiri perkaranya. Selebihnya perkaranya sudah putus semua dan alhamdulillah sampai sekarang untuk putusan kami itu belum ada yang mengajukan upaya hukum.
4: Ia menjelaskan sebagian besar perkara yang telah diputus dikabulkan oleh majelis hakim. Namun terdapat pula perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan maupun dinyatakan tidak dapat diterima karena sejumlah alasan termasuk persoalan persyaratan administrasi. Hingga kini belum ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding atas pemutusan Pengadilan Agama Fakfak. Januardi melaporkan.
2: Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak tidak selalu berjalan dalam waktu singkat. Salah satu perkara yang membutuhkan waktu lebih panjang adalah perkara perceraian. Kembali dilaporkan Januardi.
4: Saudara, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan perkara yang berkaitan dengan kebendaan seperti waris, wakaf, infak, sedekah, serta sengketa tanah atau bangunan berpotensi membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Menurut Ahmad, perkara kebendaan biasanya memerlukan proses pemeriksaan yang lebih panjang karena berkaitan dengan objek berupa tanah, bangunan maupun harta lainnya. Namun sepanjang tahun 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak belum menerima perkara kebendaan yang dimaksud. Ia menjelaskan perkara kebendaan seperti waris, wakaf, infak, dan sedekah yang berkaitan dengan benda atau materi hingga saat ini belum tercatat masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak. Dengan demikian, perkara yang membutuhkan waktu relatif lebih panjang saat ini lebih banyak berasal dari perkara perceraian atau permohonan tertentu.
5: Yang mungkin yang ngambil waktu untuk diselesaikan tuh mungkin perkara kebendaan waris yang objeknya tuh tanah atau bangunan. Nah itu mungkin bisa mengambil waktu, tapi kebetulan lagi selama tahun ini untuk perkara kebendaan tidak ada yang masuk. Jadi untuk perkara kebendaan seperti waris ya, wakaf atau infak, sedekah dan lain-lain terkait benda-benda atau materi itu sampai sekarang di Pengadilan Agama belum ada masuk perkara tersebut. Jadi perkara yang kebanyakan mengambil waktu itu cuma perkara perceraian atau permohonan lainnya.
6: Tapi ada pun beberapa jenis perkara, meskipun perkara cerai, tapi pihaknya itu, si suami atau istrinya tuh, dia tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui keberadaannya, sehingga proses panggilannya tuh juga memerlukan kolaborasi dari RRI.
4: Ahmad mengatakan perkara dengan pihak yang tidak diketahui alamat atau keberadaannya tersebut menggunakan mekanisme panggilan gaib. Setelah perkara didaftarkan, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu dipanggil melalui mekanisme tersebut sebelum persidangan dapat dilanjutkan. Dalam kondisi itu, pengadilan dapat langsung melakukan pemanggilan dan persidangan tetap dapat dilaksanakan apabila pihak yang dipanggil tidak hadir setelah pemanggilan dilakukan secara patut. Januardi melaporkan.
2: Saudara, masyarakat Kabupaten Fak-Fak masih harus mengantri air bersih di kran umum PDAM hingga larut malam. Kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan air bersih warga meningkat di tengah keterbatasan pasokan air akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Pantauan RRI di salah satu kran umum PDAM Selasa malam 29 September 2026 menunjukkan warga datang membawa berbagai wadah untuk mengambil air. Sebagian warga memilih mengantri pada malam hari karena harus menjalankan pekerjaan dan aktivitas masing-masing pada siang hari. Salah seorang warga, Jufri, mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa mengambil air pada malam hari setelah menyelesaikan aktivitas pada siang hari. Menurutnya, waktu malam menjadi pilihan bagi warga yang memiliki pekerjaan ataupun kegiatan aktif pada siang hari. Dikatakan kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditunda. Karena itu warga tetap berusaha mendapatkan air meskipun harus menunggu hingga malam dan menghabiskan waktu untuk mengantri. Kondisi tersebut juga membuat sebagian warga harus menyiapkan wadah air dan mengatur waktu agar dapat memperoleh pasokan air yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Bagi warga yang tidak sempat mengikuti antrean, membeli air menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap ketersediaan air bersih dapat terus diperhatikan, sehingga masyarakat tidak harus mengantri hingga larut malam. Mereka juga berharap pasokan air dapat lebih mudah diperoleh, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas dan pekerjaan pada siang hari. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fak-Fak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan, sebagian besar perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Fak-Fak didampingi oleh kuasa hukum. Namun hingga saat ini belum terdapat perkara yang diajukan banding terhadap putusan pengadilan. Menurut Ahmad, setiap perkara gugatan yang diputus oleh Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki kesempatan untuk diajukan upaya hukum banding oleh pihak yang merasa tidak menerima putusan tersebut. Ia menjelaskan, banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak setelah adanya putusan pengadilan. Namun keputusan untuk mengajukan atau tidak mengajukan banding kembali kepada pihak yang berperkara.
6: Ada perkara bagian besarnya juga didampingi oleh kuasa hukum, namun kalau bandingnya sampai sekarang tidak ada. Tapi kalau biasanya banding tuh semua perkara kita di sini bisa dibanding ya. Perkara gugatan tuh bisa dibanding semua. Cuman kembali lagi putusan kami menurut pihaknya tidak usah diajukan upaya hukum lagi. Sehingga kalau tidak diajukan upaya hukum lagi, jadi putusan kami itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa diajukan kalau telah melewati tenggat waktu tertentu.
2: Ahmad menambahkan apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum hingga melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara, Kabupaten Fak-Fak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Lalu seperti apa kerja kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan singkat PLT Kepala Disnaker Trans Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi.
7: Pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan penerimaan Jamsostek Award tahun 2026 oleh
3: BPJS Ketenagakerjaan se-Papua Barat tahun 2026, di mana pada tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jam Sostek Award 2026 tingkat Papua Barat, karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.043.118.400 rupiah untuk perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentang. Dilihat dari angka dan jumlah cakupan orang yang dilindungi, Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi di Papua Barat yang melindungi para pekerja rentang di 17 distrik di Kabupaten Fakfak. Ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Samaun Dahlan dan juga Bapak Wakil Bupati Donatus Nimit Kendit untuk melaksanakan perintah undang-undang oleh pemerintah pusat untuk melindungi semua pekerja rentang yang ada di Kabupaten Fakfak. Dilihat dari pencapaian yang diperoleh, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk ke depan dalam perlindungan ketenaga kerjaan. Kita berupaya semaksimal mungkin, bukan hanya cakupan yang kita jadikan target, tapi bagaimana asas manfaat ke depan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Fakfak bisa benar-benar terlindungi dan juga bisa dilihat oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan bila mana terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan, yaitu perlindungan dalam kecelakaan kerja maupun perlindungan kematian. Jadi siapa saja yang dimaksud dengan pekerja rentang? Pekerja rentang adalah orang atau individu yang melakukan aktivitas kerja namun secara penghasilan tidak menentu setiap hari bahkan setiap bulan. Jadi yang dimaksud dengan pekerja rentang itu mereka-mereka yang bekerja sebagai petani, bekerja sebagai nelayan, bekerja sebagai pekebun, bekerja sebagai tukang ojek, maupun para penjual-penjual sayur musiman, itu dikategorikan sebagai pekerja rentang. Sehingga ke depan di tahun 2027 kami dari dinas juga berharap kepada pemerintah distrik, pemerintah kampung untuk membantu kami untuk sama-sama kita verifikasi kembali data peserta yang terdaftar sebagai peserta yang dilindungi oleh pemerintah melalui jaminan sosial ketenaga kerjaan. Harapan kami ke depan masyarakat bisa membantu kita pemerintah untuk sama-sama kita maksimalkan program maupun niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak ini, sehingga cakupan maupun sasaran itu bisa benar-benar dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian informasi singkat berkaitan dengan Jam Sostek Award 2026.
8: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pendengar dari program 1 RRI Fak-Fak, kita sedia mengikuti bersama Dinamika Perjaringan Korwil Nusantara 2. Anda masih terus dengar kami di Pro 1 RRI Manokwari. Selamat sore untuk Anda semua dan juga tetap menikmati aktivitas Anda meskipun di tengah cuaca Manokwari yang sedang tidak baik-baik saja karena cuaca kabut asap yang memenuhi hampir merata ya di seluruh wilayah Manokwari. Untuk itu Anda berhati-hati beraktivitas tapi tetap jaga kenyamanan Anda, gunakan masker, minum air putih yang banyak ya di tengah cuaca yang sangat-sangat terlihat dengan jelas di Kota Manokwari ya. Yang punya anak-anak, kalau tidak ada aktivitas yang terlalu penting juga, anak-anak Anda tinggalkan di rumah ya, main saja di dalam rumah ya, apalagi di daerah-daerah yang kabut bahkan bau asapnya itu sampai tercium ya, dan itu menjadi perhatian untuk semua kita yang ada di Manokwari dalam setiap aktivitas yang boleh terus dilakukan.
1: Nelly, kamu tahu tidak, setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
2: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Joe, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
1: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Contohnya?
1: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
2: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya Jo ya?
1: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
2: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
2: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda tetap satu Indonesia.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: Bila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda tetap satu Indonesia.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Melekatkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Eh, Nelly, kamu tahu tidak? Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Jo, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
0: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya, Jo ya?
0: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda tetap satu Indonesia.

0: tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk sama-sama.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Baik, pendengar di manapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda dari mereka 68 di tengah kondisi cuaca kota Manokwari yang sejak pagi sampai dengan sore hari ini masih darurat asap ya untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Kita berharap bahwa kondisi ini akan cepat teratasi. Ya. Mudah-mudahan nanti dinas-dinas terkait bisa mencari titik asapnya dari mana, ya, yang menyebabkan sampai hari ini cuaca di Manokwari mulai pagi sampai dengan sore ini masih terus berkabut asap, ya, lain dari biasanya untuk semua kita. Yang pastinya kebersamaan juga di setiap program-program siaran kami yang hadir untuk Anda akan terus memberikan informasi dan edukasi untuk Anda. Sekali lagi, jangan lewatkan Brenda Sucita berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta dan juga disiarkan dari Pro 1 RRI Manokwari dan persembahan dari RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga dan juga RRI Cirebon akan kita ikuti nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur.

Pendengar kami, cukupkan sejenak teman-teman pilihan dari Merdeka 68 Manokwari, dan kita akan menyatu dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Cita-Cita berjaringan nasional edisi Kamis 1 Oktober 2026.

0: 1 Jakarta. Channel informasi. Nusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah. Lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun gak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya gak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan gak usah lapor, meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia gak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban, apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, ah ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada praknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam menerapkan anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Jadi hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan fair attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Veranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Veranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Veranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Veranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.P.S.I. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu. Saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTD PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Dengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016, di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya Gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar. Oke, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
5: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
5: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
6: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya benar. Ya.
6: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
6: ada batasnya,
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
6: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun

0: Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, di sini inilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu
0: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
2: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban

0: kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
1: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa, mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
0: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
0: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan. Dan tanpa sadar, mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar dimanapun Anda, kita sedia mengikuti bersama berjaringan Beranda Asta Cita. Dan terima kasih juga untuk terus mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami sampaikan informasi untuk kaum muslimin wal muslimat. Azan Maghrib untuk petang hari ini di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan dari Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan pada salat maghrib, kiranya amal ibadah anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masih beberapa rangkaian lagu-lagu islami menemani haruan anda melaksanakan ibadah salat maghrib. Sekali lagi dari Merdeka 68, kami segenap kru kerabat kerja lintas Manokwari siang, kami pamit dari ruang dengar anda.

Pendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Ya, maksud kami rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ya di malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat berapa jam untuk Anda di malam hari ini.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

0: aku.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boimau. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2026 mengalami kenaikan sekitar 7,49% atau sebesar Rp330 miliar rupiah dibandingkan APBD induk. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan ketiga tahun 2026 pada Selasa 30 September 2026 yang bertempat di Ballroom Aston New Hotel Manokwari. Kepada anggota dewan yang hadir, dirinya mengatakan peningkatan tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta proyeksi pendapatan yang dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran 2026. Lakotani menjelaskan tambahan pendapatan tersebut bersumber dari sejumlah komponen. PAD bertambah sekitar Rp53 miliar rupiah, dana otonomi khusus dan infrastruktur sebesar Rp264 miliar rupiah, dana bagi hasil Rp10 miliar rupiah, serta insentif fiskal atas penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp2 miliar rupiah. Menurutnya, pemerintah juga merespon pandangan fraksi Amanat Sejahtera terkait belanja operasi yang dinilai perlu diarahkan secara lebih jelas untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Belanja operasi, kata Lakotani, mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, serta komponen lainnya. Sebagian belanja tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sementara komponen lainnya menopang operasional pemerintahan.
2: Setelah perubahan, sehingga menghasilkan kenaikan 7,49%, dapat kami sampaikan bahwa peningkatan tersebut sebesar Rp330 miliar rupiah merupakan hasil penyesuaian terhadap perkembangan target pendapatan asli daerah, kebijakan transfer dari pemerintah pusat, serta proyeksi pendapatan yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026 dengan nilai nominal antara lain sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar Rp53 miliar rupiah. Dana otonomi khusus dan infrastruktur sebesar Rp264 miliar rupiah. Dana bagi hasil sebesar Rp10 miliar rupiah. Insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp2 miliar rupiah.
1: Ia menegaskan peningkatan anggaran dalam perubahan APBD tidak hanya diukur dari besarnya nominal anggaran, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
2: Membuktikan bahwa peningkatan anggaran sebesar 11,38% merupakan salah satu instrumen untuk mencapai sasaran pembangunan, sedangkan perubahan indikator kesejahteraan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, geografis, dan berbagai faktor lain. Oleh karena itu, pemerintah mengukur efektivitas tambahan anggaran melalui capaian output dan outcome. Antara lain, jumlah masyarakat yang menerima pelayanan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penurunan stunting, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat, peningkatan konektivitas wilayah, serta peningkatan akses orang asli Papua terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, ukuran keberhasilan perubahan APBD adalah seberapa besar tambahan manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat.
1: Pemerintah daerah akan mengukur efektivitas tambahan anggaran melalui capaian output dan outcome, antara lain peningkatan jumlah masyarakat yang menerima pelayanan, akses pendidikan dan kesehatan, penurunan stunting, kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, indikator pembangunan juga mencakup peningkatan konektivitas wilayah serta akses orang asli Papua. terhadap pelayanan dasar dan penguatan ekonomi. Sejumlah indikator pembangunan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan perkembangan positif. Kondisi itu terlihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta kecenderungan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di JPB Papua Barat, Muhammad Abdul Qobir, mengatakan peningkatan IPM menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di kedua provinsi tersebut. Menurutnya, capaian IPM Papua Barat dan Papua Barat Daya telah melampaui target regional yang tercantum dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan atau RIPP. Yang menjelaskan perkembangan paling menonjol terlihat di Papua Barat Daya yang mengalami perubahan kategori IPM dari sedang menjadi tinggi. Perubahan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut. Selain IPM, perkembangan positif juga terlihat dari indikator ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Papua Barat menunjukkan kecenderungan menurun dan berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Papua Barat Daya juga mencatat tren penurunan TPT secara berkelanjutan.
3: Dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat ya, dari grafiknya, ya. Capaian IPM Papua Barat dan Papua Barat Daya juga telah melampaui target regional yang tercantum dalam RIPPP. Papua Barat Daya bahkan telah berpindah kategori dari sedang ke tinggi. Kedua, kita lihat terkait dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga menunjukkan kecenderungan yang menurun dari grafiknya. Papua Barat berada di bawah rata-rata nasional, sementara Papua Barat Daya terus mencatat penurunan.
1: Di JPB Papua Barat menilai perkembangan sejumlah indikator tersebut menjadi bagian penting dalam melihat dampak pembangunan dan kebijakan fiskal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Papua. Selain IPM dan pengangguran, indikator lain yang turut menjadi perhatian dalam evaluasi perekonomian daerah adalah neraca perdagangan sebagai gambaran kinerja sektor perdagangan dan aktivitas ekonomi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Saudara, momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan pengabdian TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dandim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE mengatakan, memasuki usia ke-81 tahun, TNI terus berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama dengan rakyat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, kondusif, dan menjadi wilayah yang maju. Kata Dandim, tantangan tugas TNI saat ini semakin berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial masyarakat, ekonomi termasuk perkembangan teknologi, serta dinamika lingkungan strategis. Kendati demikian, dengan segala keterbatasan yang dihadapi, tetap diatasi dengan segala cara dan upaya mencari solusi untuk mewujudkan Manokwari yang maju, sejahtera, aman, dan damai.
4: Ya, tantangan kami sebenarnya ya bisa dibilang ya tantangan itu ya yang kami hadapi saat ini ya adalah ya berbagai macam kondisi yang ada di wilayah, ya keterbatasan-keterbatasan yang ada di wilayah. Ya, khususnya di Papua ini yang merupakan ya daerah ujung timur Indonesia dengan segala keterbatasannya, namun tantangan tersebut ya harus bisa kami hadapi, harus bisa kami atasi ya apapun caranya ya untuk ya mewujudkan Manokwari yang maju, yang sejahtera, yang aman dan damai. Ya, tantangan-tantangan ya keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan peralatan, tenaga ahli yang ada di wilayah ya untuk kami bekerja. Namun itu tidak menjadi masalah. Ya apapun itu ya kami berupaya cari solusinya sehingga semua pekerjaan yang kami lakukan bisa ya kami laksanakan dengan baik.
1: Dandi menambahkan pelaksanaan tugas TNI tidak dapat dilakukan sendiri tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi bersama pemerintah daerah serta masyarakat. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 TNI, Dandi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, persatuan, dan keharmonisan di wilayah Manokwari. Dandi berharap semangat pengabdian yang telah dibangun selama 81 tahun dapat terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, kenaikan harga pakan menjadi salah satu kendala yang dirasakan pembudidaya ikan di Manokwari. Kondisi tersebut berdampak pada kegiatan usaha dan menjadi perhatian dalam pengembangan perikanan budidaya. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Yan Pit Wanggai, mengatakan, ketersediaan pakan yang memadai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Kenaikan harga pakan disebut cukup dirasakan oleh pelaku budidaya.
5: Terkait dengan upaya ya, upaya yang kami bisa lakukan.
6: Nah, jadi kita memang terkendala di sistem pakan. Pakan kita memang sangat, akhirnya memang agak meningkat bagi pembudidaya kita khususnya sangat merasakan dampaknya, sehingga ke depan kami berharap kita harus lebih meningkatkan untuk proses untuk ketersediaan khusus untuk pakan ikan dan juga terkait dengan ternak dan sistem pembudidayaan perlu kita harus bangun, kita tingkatkan keterampilan sistem budidaya ikan yang baik khususnya untuk bagi pembudidaya ikan kita. Kita lebih meningkatkan sistemnya dengan keterampilan-keterampilan dan juga sistem penanganan lain, pengolahan, dan sistem pemasaran yang baik sehingga proses budidaya itu akan berjalan sesuai dengan harapan.
1: Menurut Yan Pit, dukungan terhadap ketersediaan pakan perlu berjalan bersama dengan peningkatan keterampilan pembudidaya. Pendampingan dalam teknik budidaya, penanganan, dan pengolahan hasil hingga pemasaran juga diperlukan agar produktivitas meningkat dan usaha perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan. Sementara itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan perikanan budidaya di Manokwari melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendampingan akademisi diharapkan membantu pembudidaya menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi usaha di lapangan. Koordinator Program Studi Akuakultur Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua Dr. Lutfi SPI MSI mengatakan pihaknya dapat terlibat dalam pengembangan sentra budidaya termasuk di SP2, SP4, Dataran Pravi serta sejumlah lokasi di wilayah perkotaan.
5: Terkait dengan upaya ya, upaya yang kami bisa lakukan dari pihak akademisi ya kami berupaya untuk semoga banyak anak-anak Papua yang minat untuk berkuliah di program studi kami karena program studi kami adalah itu tadi untuk menciptakan tenaga-tenaga ahli kemudian yang profesional dalam bidang akuakultur dan ini itulah tugas kami ya untuk menciptakan sumber daya yang handal untuk bidang akuakultur. Selain itu ya mungkin kami bisa terlibat nanti dari kami punya istilahnya tridharma kami ya dari perguruan tinggi ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, kemudian ada pengabdian pada masyarakat. Di sinilah kami mungkin bisa mengambil porsi kami di pengabdiannya ya kami bisa turun ke tempat-tempat sentra-sentra budidaya contohnya di SP2, SP4, di Dataran Prapi, kemudian mungkin ada di beberapa spot yang ada di Kota Manokwari itu yang kami bisa menjadi binaan kami ya. Kami akan ada upaya menjalin kerjasama untuk membangun desa atau kampung binaan kami. Jadi dengan itu kami bisa membantu kira-kira dari porsi kami, memberikan arahan, pengalaman, keterampilan, pengetahuan tentang aquaculture itu sendiri.
1: Menurut Lutfi, pendampingan dapat mencakup teknologi budidaya, pengelolaan usaha, hingga penanganan persoalan selama pemeliharaan ikan. Ia berharap pemerintah melibatkan akademisi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, sekaligus memperkuat dukungan pendidikan bagi masyarakat agar bersedia, maksud kami agar tersedia sumber daya manusia yang kompeten untuk mengembangkan perikanan budidaya di Manokwari. SMK Negeri 1 Manokwari menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni lomba menghias tumpeng antar kelas yang diikuti para siswa. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun SMK Negeri 1 Manokwari ke-62, Yuyun Ratnawati mengatakan, lomba menghias tumpeng menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah tahun ini. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah, tetapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Ia berharap memasuki usia ke-62 tahun, SMK Negeri 1 Manokwari semakin jaya, hebat dan bersinar, serta mampu menciptakan generasi muda yang cerdas dan berprestasi. Juga kemajuan SMK Negeri 1 Manokwari tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik dan gedung sekolah, tetapi juga tercermin dari kekompakan para guru dan siswa.
7: Di sekolah kami sendiri, kita mengadakan lomba menghias tumpeng antara kelas dengan tema HUT SMK ke-62. Dengan semangat ke-62 tahun ini, SMK semoga semakin jaya, semakin hebat, semakin bersinar, dan menciptakan generasi-generasi muda yang cerdas dan berprestasi. Harapannya untuk SMK ke depannya, semoga SMK menjadi kuat, bukan dari terlihat dari luar saja yang indah, tetapi di dalam juga indah.
1: Ia menambahkan sekolah juga diharapkan mampu membekali siswa dengan keterampilan sesuai jurusan masing-masing, sehingga mereka dapat bekerja dan berkontribusi di dunia industri. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Shalom. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, syukur kepada Allah bahwa kita boleh berkumpul bersama dan berbicara atau merenungkan tentang ketika doa nampaknya tidak terjawab. Terus ngapain gue? Saya tanya dahulu, di antara Bapak Ibu, ada tidak angkat tangan, bukan angkat handphone?
1: Ya Allah, malah.
0: Angkat tangan. Siapa yang dalam hidupnya pernah bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki? Siapa? Angkat tangan. Jangan ngomong semua, angkat tangan. Kalau ngomong semua, angkat kaki dari sini. Siapa? Syukur pada Allah, 100%. Setuju? Setuju. Tapi Anda tetap berdoa atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Ini sadar atau enggak ya? Siapa di antara Anda yang selama hidup Anda, dalam doa Anda pernah merasakan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang saya mau? Angkat tangan. 100%. Tapi Anda tetap berdoa. Syukur kepada Allah. Karena apa? Ada juga orang-orang yang ngambek, malas berdoa. Ngapain? Sudah minta capek-capek. Bukan hanya berbisik, Romo, berisik saya pada Tuhan. Kalau janda itu menggedor, saya bukan hanya menggedor, saya mendobrak pintu surga. Dan tetap tidak dikabulkan. Bapak Ibu, saya percaya doa karena sejak kecil di keluarga saya dibiasakan doa. Saya bersyukur kepada ayah saya. Lalu ayah itu begitu menekankan anak-anak harus berdoa, berdoa, berdoa. Dan ke gereja pun ayah selalu anak-anaknya sama-sama, bareng semuanya. Dan kalau sudah duduk pasti di depan. Namanya saya kecil toh, kalau duduk gak mungkin tegak mendengarkan. Kaki saya goyang-goyang. Langsung ditegak, menang koe. Menang koe. Gak ngerti Romone ngomong apa. Wes rungoki wae. Podo aku ya ora ngerti. Jadi walaupun ayah banyak tidak mengerti khotbah pastor apa, tetapi tetap ke gereja. Itu iman yang setia. Itu iman yang berkenan pada Tuhan. Siapa yang ke gereja sukacita? Dan ada semua ke gereja. Neng dibu gereja itu semua. Tapi coba setelah ke gereja, semua sukacita. Yamcha, yamcha, yamcha. Saya pun sama sejak kecil ayah, kalau udah jam 8:30, ayah itu selalu membiasakan kami doa rosario. Bapak Ibu tahu. Jadi ayah selalu doa rosario. Itu empat-empat anak itu tidak ada. Ore doa, tidak ada ya. Rosario, rosario, rosario. Tidak ada yang senang. Lalu kalau udah duduk berdoa, itulah kami. Namanya anak kecil toh, ingin cepat-cepat selesai kalau doa. Jadi kalau udah salam Maria bagian saya selalu, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Lalu adik saya jawab, Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini. Lalu gantian lagi, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita jengkel kalau udah bagian ayah. Karena ayah itu sangat mencintai Bunda Maria. Dan ayah berdoa menutup mata saudara-saudara. Mungkin dia membayangkan wanita. Ya pasti ya, Mariano, jenenge Maria kok ya. Lalu ayah selalu, salam Maria, penuh rahmat. Tuh, kita tuh ada, cepet. Jadi buah tubuh, kalau udah sampai, buah tubuhmu Yesus. Kita lakukan, Santa Maria Bunda Allah doakanlah kamu. Jadi apa yang saya maksudkan? Doa memang seperti sesuatu yang berat bagi kita. Gak otomatis. Maka harus dibiasakan, harus didisiplinkan. Maka saking disiplinnya, kami pun sama setiap malam kalau keluarga itu selalu makan bersama. Malam, kalau pagi gak bisa. Karena pagi sekolah, siang pulangnya gak sama-sama. Tapi kalau udah malam, ayah selalu mengatakan, makan sama. Maka suatu malam, kita doa makan, tiba-tiba adik saya yang bungsu, perempuan dia bro. Wah, lihat-lihat, seperti biasa. Konsisten. Sayur ibu. Lalu dia berkata kepada ayah, ayah, aku yang berdoa. Lalu ayah kaget karena ini anak bungsu. Wah, dek, kamu berdoa? Ya ayah, saya yang berdoa. Hebat kamu, dek. Eko, lihat, adikmu aja berani berdoa, kamu sing gede, ra gelem doa, piye kowe? Lalu saya diem saja. Saya tahu ini pasti aneh-aneh doa adik saya. Karena yang paling bandel adik saya. Lalu tiba-tiba setelah itu dia berkata, ayah, ibu, kakak, mari kita berdoa. Tersama Bapa dan Roh Kudus, amin. Tuhan, tempel lagi. Saya sudah ngampet mau tertawa, lalu saya lihat ayah. Dan adik langsung merubah doanya. Semoga engkau memberkati ayah sehingga besok makan daging. Amin. Dan saudara-saudara, doa yang diucapkan oleh orang percaya akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Besoknya tempe lagi. Jadi bapak ibu yang terkasih, rupanya doa itu tidak simpel. Tidak mudah. Jangan pikir kalau Anda sudah memberi persembahan kepada Tuhan, wah ini lelang hari ini untuk gereja, untuk komunitas kasih. KI. Engkau Gusti KI. Gede mbek. Mbek apa ya? Mbek aku gitu ya. Mbek aku. Tidak otomatis. Saya tidak percaya. Berikan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan berkat lebih melimpah pada Anda. Haleluya. Saya tidak bisa menjamin. Jangan katakan amin. Karena nanti Anda minta pertanggungjawaban pada saya. Jadi apa yang saya mau perlihatkan di sini? Bagaimana doa itu nampaknya tidak terjawab dan tidak sesuai dengan Injil yang tertulis dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius berkata, mintalah maka akan, carilah maka akan, ketuklah maka akan, pintu akan dibuka. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk, pintu dibuka. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Memberikan yang baik, bukan memberikan yang mereka minta. Perhatikan di sini, memberikan yang baik. Saya sejak kecil mau jadi pastor, rupanya baru sadar kenapa tumbuh keinginan menjadi pastor. Akhirnya ibu saya yang cerita, Le, kek koe bayi, bahasa Jawa Anda bisa atau tidak? Saya gak bisa sebetulnya. Jadi ibu saya itu menimang. Kalau menimang seorang ibu itu kan menyanyikan toh. Tak lelo, lelo lelo ledu. Yang gede kue dati romo. Jadi saya. Setiap saat saya digendong oleh ibu. Itu berkat yang ibu berikan. Itu berkat yang ibu berikan. Hebat tidak? Jadi ibu-ibu sekarang menyedihkan. Karena ibu-ibu sekarang sudah jarang menggendong bayinya. Siapa? Susternya. Dan susternya memberi berkat apa? Nyonya, repot nih, anak ini selalu nangis, nyonya. Menyebalkan, nyonya. Ini berkatnya, lihat. Jadi kalau anak makin besar, makin menyebalkan, diberkatinya salah. Yang kedua, kesaksian bahwa doa orang tua itu sangat mujarab adalah kesaksian mama dari Uskup Bandung. Anda kenal Uskup Bandung? Yang paling ganteng, masih muda. Monsinyur Antonius Subianto Benyamin. Masih muda dia. Coba cari di Google. Dia adalah sekretaris KWI. Dia itu teman saya sejak kecil. Cuma kita beda nasib. Dia berkenan di mata Vatikan sehingga jadi uskup. Saya berkenan di mata Tuhan. Sehingga saya ada di depan Anda untuk menobatkan Anda. Dan kalau Anda tidak bertobat, ya saya yang bertobat kalau begitu. Ibu Monsinyur ini rupanya memberi kesaksian bahwa memang sejak kecil dia ingin punya anak menjadi uskup. Dia doakan anaknya supaya menjadi uskup. Sampai pernah uskup Bandung yang masih hidup, dia datengin. Monsinyur, saya itu tiap hari berdoa. Lalu Monsinyur, doanya apa? Begini ya Monsinyur, sekarang kan jadi pastor ya. Saya tuh selalu berdoa supaya anak saya jadi uskup, Monsinyur. Lalu uskup langsung diem begini. Gak menjawab lagi. Lalu si ibu ini pergi. Ya sudah ya, Monsinyur ya. Doakan ya supaya anak saya jadi uskup ya. Dia datang kepada anaknya yang sudah pastor. Dulu pastor Anton. Mama ngomong apa sama uskup? Uskup sampai merah kayak gitu, marah. Lihat. Saya mah cuma ngomong supaya nanti anak saya jadi uskup. Kamu tuh jadi uskup. Mama, saya bisa jadi uskup kalau itu uskup mati. Oh gitu? Ya. Jadi saking polosnya ibu. Tapi apa yang mau saya katakan? Ibu itu seperti apapun, walaupun disakiti, tapi tetap memberikan doa untuk anak-anaknya. Jadi ini doa yang paling mujarab. Maka dalam kitab Amsal dikatakan, bila engkau ingin sejahtera hidupmu, apa yang harus kamu lakukan? Hormati orang tuamu. Bahkan di dalam 10 perintah Allah pun dikatakan demikian. Hormati orang tuamu. Berapa di sini yang sudah lama tidak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Berapa di sini yang tidak menyapa lagi orang tua? Ah, repot, Romo. Selalu campur tangan. Siapa yang paling dimusuhi oleh keluarga-keluarga muda kalau bukan mertua? Maka pernah seorang bapak ibu berkata, Romo tahu tidak, pasangan yang paling bahagia adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka tidak punya mertua. Comel, Romo. Jangan tepuk tangan, dosa itu. Maka bapak ibu, mari kita sekarang perhatikan, doa adalah kepercayaan kepada Allah bahwa ia akan memberikan yang baik kepada kita. Sekarang kita lihat Katekismus Gereja Katolik. Nomor 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Jadi, sama toh. Jadi tadi di dalam Injil Matius, aku akan memberikan hal yang baik. Dalam Katekismus pun sama, bahwa kita berdoa untuk hal-hal yang baik, betul? Gak mungkin orang berdoa, Tuhan, semoga nanti pulang di sini saya celaka, Tuhan. Masuk rumah sakit sehingga orang-orang ngunjungin saya. Sakit orang itu. Jadi orang selalu berdoa untuk hal yang baik, betul? Tapi pertanyaannya, yang baik menurut siapa? Kalau baik menurut manusia itu selalu sukses, sehat, lancar, tidak banyak masalah, tidak ada godaan roh jahat. Betul? Itu sukses manusia. Itu baiknya manusia. Tapi baiknya menurut Tuhan belum tentu seperti itu. Tolong Bapak Ibu ingat, Tuhan ada bukan untuk menyenangkan manusia. Ingat itu. Jadi Tuhan itu ada dalam hidup kita bukan untuk menyenangkan saya. Tidak. Terbalik. Allah menciptakan manusia supaya menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi bukan Allah menciptakan manusia supaya manusia memperalat Tuhan. Halo? Tidak. Karena Tuhan kalau mendengarkan semua doa, pening. You know pening. Jadi perhatikan, saya itu harus sadar bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan. Bukan Tuhan untuk saya. Untuk memuaskan saya. Untuk menyenangkan saya. Tidak. Di sini lihat. Demi hal yang baik itu menurut Tuhan. Dan kita harus sadar dari mana kita berbicara kalau kita berdoa. Kalau kita meminta hal yang baik, dari tempat mana kita berdoa? Apakah kita dari kesombongan? Kita lebih tahu hidup kita daripada Tuhan? Tolong. Maka saya suka sedih kalau ada orang tua yang ngatur-ngatur anaknya. Karena kalau sudah kles, larinya kepada siapa? Pastor. Dalam keluarga itu aneh. Keluarga bermasalah, lari ke pastor. Keluarga enak, gak ngajak-ngajak pastor. Pernah suatu saat istri, si ibu marah dengan anaknya. Anaknya pinter. Anaknya itu saking pinternya, dia mau masuk, kebetulan banyak di sini lukisan, seni rupa ITB. Dan ibunya ingin dia masuk ke dokteran Unpad. Witu ngotot terus, kamu harus masuk ke dokteran, dokter itu, nak, kamu pinter, nanti kamu laku. Ma, saya ingin jadi seni rupawan, ma, saya suka ngelukis, ma. Alah, arep dadi opo kowe? Nanti kalau besar kamu lukis jalan raya koyo ngono. Di Indonesia itu belum jelas. Enggak, pokoknya saya mau ini. Lalu akhirnya datanglah kepada saya bertiga dengan suaminya. Baru datang bapak, ibu dengan anak ini langsung debat. Anaknya perempuan, rame. Dan saya lucu ngeliat bapaknya. Lalu saya tanya, lah pendapat bapak bagaimana? Itu lucu pendapat bapak. Ya bagaimana Tuhan saja. Terus saya tanya, bapak pernah tanya Tuhan? Belum. Lalu akhirnya saya

ibunya keras kepala, anaknya keras kepala, ibunya lebih keras lagi Tuhan. Silakan Tuhan, apapun yang kau kehendaki, tunjukkan pada mereka. Lalu saya hanya puji-pujian, hanya bernyanyi. Sampai akhirnya satu titik saya berkata, lembutkan hati mereka Tuhan. Setelah selesai doa, kurang lebih 1/4 jam, tidak lama. Setelah itu, saya suka cita karena wajah ibunya mulai tersenyum. Wajah anaknya mulai tersenyum. Wah, mantap. Tuhan memang dahsyat, you know. Lalu kita duduk lagi. Bagaimana? Nak, Romo, setelah saya berdoa, Romo, si anaknya. Saya nanti kalau lulus SMA, tetap mau masuk seni rupa ITB, Romo. Senyum saya yang tadinya lebar, turun sedikit. Lalu saya pada ibu. Ibu, bagaimana dengan ibu? Ibu sudah mendengar tadi dari doa anak, dan anak langsung ngomong begini. Ibu bagaimana? Romo, setelah saya berdoa dan merenungkan diri saya, merenungkan anak saya mengikuti kehendak Tuhan. Saya ingin anak saya jadi dokter, Romo. Tapi Romo, saya akan menghargai keinginan anak saya. Kalau itu menjadi hal yang membahagiakan dia, ya biarlah, terjadilah. Jadi ibu lihat, keinginan dia tidak berubah. Benar atau tidak? Keinginan dia, tapi hati dia sudah mulai lembut. Itu yang penting. Keinginan saya itu tidak memberikan sesi di sini. Keinginan saya ke Surabaya ini rekreasi. Nah, saya ke Surabaya dari tanggal 12 sampai 15 ini memberi 4 sesi. Apa enggak mencret aku ini? Semua berpikir saya ini hebat. Aku kisopo, saya enggak bisa apa-apa. Dan orang setelah ini banyak yang ngajak saya, Romo makan. Enak aja saya datang bukan untuk sukacita di sini tahu. Saya jujur saja ke Surabaya penuh duka cita. Tapi akhirnya kalau Tuhan, kalau engkau mau saya mewartakan untuk orang Surabaya, ya sudah terjadilah. You know, lihat wajah saya. Keinginan saya rekreasi, hati saya hadir untuk mencintai Anda. Anda senang, saya tetap stres. Jadi perhatikan di sini bahwa doa itu bukan dari kesombongan, tetapi doa itu harus dari sikap kerendahan hati. Kan maka dari itu kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang harus kita doakan. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan pada saat saya minta ini malah mencelakakan dia. Saya minta itu malah membuat dia menderita. Jadi perhatikan, kita itu hanya taunya sebatas pemikiran kita. Dan pikiran kita tuh pendek. Sedangkan Tuhan Allah memikirkan semesta. Tidak hanya ibu yang dipikirkan, tapi Tuhan juga memikirkan suami ibu. Tuhan pun memikirkan anak-anak ibu. Dan Tuhan pun memikirkan masa depan ibu. Keselamatan ibu. Jadi doa kita seringkalinya untuk diri sendiri. Jadi tadi doa, saya kan tugas di tebing tinggi. Lalu saya bukan bukit tinggi ya, kalau bukit tinggi itu padang. Dan saya ditipu. Kenapa? Saya datang ke tebing tinggi, tidak ada tebing sama sekali. Semua datar dan panas sekali. Saya biasa.

0: tinggal di rumah retret di pegunungan dekat Lembang, sejuk sekali. Dan saya suka olahraga. Jadi di tebing tinggi tidak ada olahraga lagi. Karena duduk saja sudah keringetan. Lalu waktu saya di paroki, kami punya stasi 52 stasi. Kami harus naik motor ke beberapa tempat karena jalannya harus melalui hutan-hutan sawit. Sawit atau karet. Jadi suatu saat saya itu datang ke stasi. Jadi ada stasi yang kerjanya menyadap karet, ada yang panen sawit, dan juga ada yang sawah. Saya ke sawah, datang, waktu itu sawahnya masih hijau. Airnya menggenang. Lalu saya misa, di altar ada doa permohonan. Saya doakan, Tuhan, dengarkanlah doa umat di tempat ini. Mereka memohon hujan, berikan air, supaya padi-padinya tumbuh baik. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Amin. Semua teriak amin. Setelah misa pertama, saya harus pergi kurang lebih 30 km ke stasi yang lain. Di sana sawahnya sudah menguning. Kurang lebih seminggu lagi mau dipanen. Saya masuk ke gereja, di stasi, di altarnya sudah ada doa. Saya doakan, Tuhan, semoga tidak ada hujan. Supaya padi kami tidak rubuh dan panen kami gagal. Bapak Ibu, apa yang terjadi malamnya? Tuhan datang pada saya dan minta panadol. Jadi saya yakin di sini banyak romo, saudara-saudara, banyak suster. Kalau romo-romo di sini bisa menghadirkan Tuhan. Di sini Surabaya, lalu Anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Tuhan, saya yakin 100% besok Tuhan gantung diri. Awam 2000 yang datang permohonannya 10.000. Jadi lihat, doa kita selalu mengarah pada siapa? Gue. Untuk saya. Dan mari kita lihat di sini. Di situ kita tidak rendah hati. Aduh, ingin kenapa maju? Saya terlalu melihat ke atas. Doa merupakan ungkapan jiwa kita yang mengakui kebesaran Tuhan dan keterbatasan kita. Jadi doa itu harusnya bukan mengedepankan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saya terbatas tadi. Mungkin bagi saya saat itu baik. Tapi untuk perjalanan yang panjang tidak baik. Seorang ibu meminta saya supaya anaknya punya jodoh. Mintanya kepada siapa lagi? Pastor. Lalu saya doakan. Oke, ibu, kita berdoa. Memang anaknya, maaf, anaknya sudah hampir di usia-usia yang rawan. Kalau perempuan udah 27, 30, itu kan sudah di sale di sini. Sale gitu. Diskon. Beli satu dapat dua gitu. Terus saya tanya, yang satu apa, Mbak? Penderitaan gitu. Lalu akhirnya dia datang kepada saya setelah saya doakan, dia datang, hai, syukur kepada Allah, akhirnya doa dan mamanya senang. Doanya dikabulkan. Lalu datang, Pastor, kami, mama, pak, saya udah datang, ya kita udah lama gitu. Saya akhirnya mau nikah, Pastor. Oi, good, praise God. Terus saya tanya, gimana suami kamu? Dia cerita. Lalu kan saya namanya pastor harus menyelidiki. Menyelidiki yang harus diselidiki. Dan tidak perlu tahu apa yang harus tidak perlu tahu gitu ya. Lalu saya tanya, gimana laki-laki kamu? Pernah marah enggak? Pada saat saya tanya pernah marah, dia langsung ngomong, pastor, itulah laki-laki saya itu emosional, pastor. Kalau marah kadang memukul saya. Hai! kata saya. Loh. Kata saya. Memukul. Ya, tapi enggak apa-apa, pastor. Orang setelahnya dia minta maaf kok, pastor, minta maaf. Cuma satu kali? Ya, beberapa kali ngulang, pastor. Wih, sudah, enggak jadi, putus. Enggak, pastor, enggak apa-apa. Dia nerima saya kok, pastor, apa adanya. Menerima saya apa adanya. Ya, namanya orang mau kawin memang harus menerima apa adanya. Enggak, dia spesial, pastor. Enggak, saya bisa memaafkan kok, pastor.
1: Enggak. Jangan-jangan dengan dia. Saya doakan supaya putus.
0: Pastor, jangan, pastor, nanti mama sedih, pastor.
1: Enggak, ini enggak benar, enggak beres.
0: Enggak mau, pastor, dia menerima saya kok baik, pastor. Lalu saya tuh kaget, orang ini ngomong selalu menerima saya. Kan orang pacaran pasti selalu menerima, toh. Lalu saya tanya, apa sih maksud?
1: Non, kok selalu ngomong menerima? Lalu akhirnya si perempuan ini ngomong, pastor, maaf. Tapi jangan cerita-cerita mama ya, pastor. Jadi saya tidak cerita mama, saya cerita orang lain.
0: Dia ngomongnya jangan cerita mama, hello. Jadi saya pegang rahasia. Dan mamanya pasti tidak ada di sini.
1: Saya sudah tidak gadis lagi, pastor. Saya pernah berhubungan dengan pacar saya pertama. Dan pacar saya, setelah kami pacaran, pergi meninggalkan saya. Terus, dan pacar ini sekarang, dia sudah tahu juga, pastor. Dan dia mau menerima saya apa adanya.
0: Ya, menerima, tapi kamu tidak bisa dipukul. Nggak ada itu.
1: Itu hebatnya perempuan. Dia ngomong apa? Ini yang mengagetkan saya. Nggak apa-apa, pastor. Ini sebagai denda dosa saya. Dan tidak, ini pikiran tidak benar.
0: Maaf, mengapa tidak benar?
1: Tuhan mengampuni Anda tidak butuh waktu. Sekejap saja Tuhan bisa mengampuni. Tapi yang paling sulit adalah apa? Saya mengampuni diri saya sendiri. Betul atau tidak?
0: Tuhan mengampuni, selesai. Tapi saya harus menerima, saya sudah tidak gadis lagi. Itu berat bagi dia.
1: Terus saya mengatakan, tidak. Putus, pastor berdoa bagi kamu. Dan dia akhirnya nangis. Dan dia putus. Mamanya datang.
0: Karena setelah konsultasi putus. Anda tahu matanya itu hampir keluar, saudara-saudara. Saya dimarahin habis-habisan. Ini Romo macam apa? Ya macam gini, gitu saya itu. Semua apa lagi, gitu saya. Saya tidak mau cerita, karena tadi, toh janji, saya tidak akan cerita mama kamu. Kecuali kepada yang lain.
1: Toh Anda juga tidak kenal dia. Lalu apa arti akhirnya mamanya jauh daripada saya. Tapi anak ini masih kontak kepada saya. Setahun masih belum dapat jodoh. Dia datang kepada saya, Romo sudah berdoa belum? Saya gak dapat. Waktu itu saya masih muda. Saya berkata, jangan-jangan gua gantiin juga nih. Romo juga manusia. Lalu akhirnya, tak lama, 6 bulan kemudian, dia mendapatkan pasangan yang baik sekali. Saya memberkati dia, dan ibunya tersenyum pada saya. Kurang ajar gak wanita itu, lihat. Setelah melotot matanya keluar.
0: Lihat. Kalau pada saat itu ibu itu merasa bahwa doa yang paling baik adalah menikahkan dengan orang itu, apakah enggak celaka anaknya? Benar atau tidak? Jadi Tuhan tahu bahwa kita terbatas pengetahuan kita. Maka bagaimana hidup doa Yesus? Maka karena kita tidak tahu, kita terbatas apa yang terbaik untuk hidup kita. Bagaimana kalau kita melihat dasar doa Yesus kembali kepada Injil Matius? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus berkata, dia memberi yang baik kepada yang meminta kepadanya. Maka doa, kita bukan berdoa untuk mengubah keputusan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu. Dan dia juga Maha sempurna. Doa menurut Santo Thomas Aquinas adalah apa? Untuk mempersiapkan sikap hati kita untuk menerima apa yang kita minta. Jadi kalau permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka yang kita minta selalu melahirkan rasa syukur. Jangan, karena jangan sampai Tuhan berikan rezeki, tiba-tiba dikasih 1 juta. Ah, kok sama ini? Nah, itu kurang ajar itu namanya. Pateni wae wong kaya ngene. Jadi doa itu supaya mempersiapkan orang supaya dia mengucap syukur. Gitu ya. Tuhan, berikanlah kesuksesan untuk acara kami. Loh, acaranya sukses, bagus, tapi kolektinya site. Nah, itu harus rela. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini dengan doa supaya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita pun mensyukuri. Walaupun tidak sesuai dengan bayangan kita. Terjadi, tapi tidak sesuai. Kan seringkali juga para gadis gitu yang mengatakan, Tuhan, atau laki-laki, Tuhan berikanlah saya pacar yang cantik, jelita, pinter, menarik hati, dan diberi oleh Tuhan. Tapi petak di sini sedikit gitu ya. Lalu kita langsung adanya ini, diberinya ini, Tuhan, mbok ya jangan yang petak Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan sudah memberi. Jadi doa sekali lagi supaya hati kita sinkron sejalan dengan Tuhan. Maka yang kedua pun Santo Thomas Aquinas mengatakan, atau itu mempersiapkan hati, atau doa pun mengubah sikap hati kita supaya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita bisa menerima. Jadi doa sekali lagi tidak mau merubah Tuhan. Justru Tuhan yang mengubah kita. Ini harus kita tekankan di dalam spiritualitas doa kita. Karena apa? Karena kita sekali lagi harus sadar. Anda lihat sebuah lagu judul bagus banget.

Selain puji dan sembah kau, kita tuh jadi apa? Biji mata. Ada orang yang iseng nyulek matane? Nggak ada. Orang menjaga matanya sendiri. Kalau kita menjadi biji mata Tuhan, artinya apa? Kita dijaga, sungguh dijaga oleh Tuhan. Maka kalau kita tahu seperti itu, berarti apa? Tuhan akan menjaga kita. Disitulah mengapa doa-doa itu harus mengubah sikap hati kita. Maka Tuhan mengubah hati di dalam doa. Santo Thomas Aquinas berkata, dalam doa akal budi dan keinginan harus bekerja sama untuk menerima dan mengalami kehadiran Tuhan. Itu doa. Tapi masalahnya dalam doa seringkali tubuhnya di gereja, pikirannya kemana-mana. Bahkan kalau lihat pasturnya khotbah, pura-pura mendengarkan, padahal dia ngomong sendiri. Setelah ini kemana kita? Maunya kemana? Ke restoran itu? Oh, jenis kono, jenis kono. Mahal. Rapa-apa sih itu ya? Masih banyak sopot. Tubuhnya ada di gereja, pikirannya tidak ada di gereja, apalagi hatinya. Maka saya seringkali mengatakan, orang-orang Katolik itu seringkali mens sana in corpore sini. Jiwanya di restoran, tubuhnya di gereja. Itulah doa jadi tidak menyatukan. Hati-hati, Thomas Aquinas berkata, jiwa dan hati harus berada di hadirat Tuhan waktu kita berdoa. Oleh karena itu, jadi jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata menjadi percuma. Maka orang berdoa, kalau cuma ngomong, Yesus berkata jangan bertele-tele. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan hati. Maka doa yang begitu sederhana dari Bunda Maria adalah apa? Sebentar, ini kita Katolik atau bukan? Aku jadi bingung ini. Doa sederhana dari Bunda Maria yang selalu diucapkan itu apa sih? Jangan ngomong itu dulu. Bunda Maria tahu diri, dia ngomong apa? Coba angkat tangan, saya beri salib dari Roma. Bapak duluan. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Terima kasih, Pak. Nanti salibnya saya kasih. Waktu kita bertemu di surga. Nanti langsung. Aku orang apusi. Betul, Pak. Saya senang apa? Aku ini hamba Tuhan. Itu yang pentingnya. Jangan ngomong terjadilah pada aku dulu. Enggak, saya menempatkan diri di depan Tuhan. Sapa? Aku ini hambamu Tuhan. Kenapa kalau itu dipotong hanya ngomong terjadilah padaku menurut perkataan. Saya juga Tuhan sebetulnya sih itu ya. Itu. Tidak, Maria tahu aku ini hamba Tuhan. Jadi dia nerima. Wong namanya hamba, kalau tuannya mau seperti apapun, nerimo ing pandum bahasa Jermannya. You know? You don't know? Apalagi gue. Jadi dia menerima dengan penuh kerendahan hati, bukan menerima dengan kemarahan. Karena ada orang yang menerima kehendak Tuhan dengan kemarahan, betul atau tidak? Ya sudahlah, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tahu nggak menyakitkan Tuhan ini tuh, gitu. Ini. Jadi Bunda Maria membuat sebuah doa yang tidak banyak kata-kata, tapi dia sungguh menempatkan dirinya di depan Tuhan. Maka di dalam katekismus mengatakan hanya berpikir tentang Tuhan tidak cukup. Kita harus memberikan hati kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah Bapak Ibu, seperti apa isi hati kita? Jadi kalau isi hati kita
isinya cuma kurang, maka orang ini tidak akan pernah bisa bersyukur. Betul atau tidak? Ya. Kalau isi hatinya kurang ini, kurang itu, maka dia selalu menuntut, minta-minta. Tetapi kalau orang yang hatinya penuh rasa syukur, ia akan mudah memberikan. Saya jamin, orang-orang yang bisa pelayanan adalah orang-orang yang punya rasa syukur. Karena kalau yang gak punya rasa syukur, dia selalu mengatakan, aduh Romo maaf, gak punya waktu Romo, masih sibuk Romo, masih ngurus anak, udah ngurus anak, ngurus suami. Wes, rawana waktu nih, entek. Yo, ya rawana waktu, duitnya wae, apa nih kuih Romo? Apa yang saya mau katakan, orang memberi itu harus keluar dari rasa syukur kepada Tuhan. Dan salah, saya ingat seorang spiritualis yang baik banget. Orang itu bisa bersyukur karena sesuatu yang baik dalam hidup dia. Betul atau tidak? Benar? Kok gak ngomong semuanya sih? Bapak Ibu lapar? Sama. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, kita mudah bersyukur. Benar atau tidak? Kalau udah bersyukur, hati kita bersuka cita. Benar atau tidak? Betul? Maaf, itu biasa saja. Itu biasa saja. Seorang spiritualis yang sangat sederhana, dia mengatakan apa? Orang harus bersyukur dulu, baru akan suka cita hatinya, dan yang hal baik akan muncul dalam hidup dia. Karena kalau dibalik, saya bersyukur karena hal yang baik, nunggu hal yang baiknya lama. Betul atau tidak? Jadi kita harus menyiapkan hati kita dulu. Bersyukur dahulu, baru hati kita bersuka cita. Dan barulah hal yang baik akan muncul di dalam hidup kita. Saya tadi sampai sini ya. Baik. Saya teringat, karena kita sedang berbicara tentang apa isi hati kita. Karena isi hati kita ini akan menentukan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai isi hati kita adalah hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Maka kenapa? Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau orang isi hatinya cuma penderitaan, masa lalu, atau hal-hal yang menyenangkan saja, sukses, materi, nikmat, maka ini akan menjadi sentral dalam hidup dia. Bapak Ibu, orang pun bisa lalu, bisa jadi terkurung dalam apa, masa lalu, kepahitan. Jadi kuncinya apa? Menerima. Di saat Anda berontak, Anda makin apa? Menderita. Jadi perhatikan isi hati kita apa. Kalau isi hati kita penuh dengan ketidakpuasan, maka kita kalau berdoa selalu akan menuntut minta pada Tuhan, menggedor terus. Lupa untuk berterima kasih. Karena apa? Selalu merasa masih kurang. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan lihat Bapak itu, karena isi hati inilah, maka ada doa yang salah. Bukan menurut saya, penulis kitab suci yang bernama Yakobus mengatakan begini, kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena salah kamu berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita salah berdoa kalau mendasarkan doa kita dari hati yang penuh dengan kekurangan. Jadi kalau hati ini penuh kekurangan, maka apa yang akan terjadi? Kita hanya mendesak, mendobrak, meminta Allah terus menerus.
Ini doa yang dikatakan salah. Saya hidup waktu, jadi saya itu sebelum tahbisan, saya bertugas di rumah retret Bapak Ibu. Tidak lama-lama, 25 tahun. 25 tahun saya di rumah retret dan saya tinggal di biara. Di biara itu 10 pastor. Di Pratista. Dan dari 10 pastor itu tidak ada yang cocok dengan saya. Ingat, kita tinggal di biara beda dengan perkawinan. Kalau perkawinan kan Anda mau, ya atau tidak? Saya mau dengan kamu. Di biara tidak bisa, saya mau dengan ini, dan pimpinan selalu berkata, kamu dengan mana? Ini, ya sudah, kamu tidak dengan ini, dengan sana. Kurang ajar memang pimpinan kita ini. Seperti saya ditanya, setelah selesai saya menenangkan diri di Itali, kamu mau kemana? Ke Bandung atau ke Medan? Saya mau ke Bandung. Bagus, kalau begitu kamu ke Medan. Lalu saya ngomong, tahu gitu saya ngomong ke Medan. Ya sudah, tetap ke Medan kalau begitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengatur Tuhan. Itu kurang ajar sih Ibu itu. Jangan pernah mengatur Tuhan. Dan Ibu itu berkata, saya tidak pernah berdoa. Itu lebih kacau lagi saudara-saudara. Jadi Tuhan itu punya cara yang tidak bisa kita perhatikan. Kenapa kita selalu meminta hal-hal yang kecil saja, padahal begitu banyak hal yang besar yang patut kita syukuri. Hati-hati dengan doa yang salah. Maka Bapak dari Ibu, Tuhan itu jauh daripada orang fasik dalam kitab Amsal. Tetapi doa orang benar didengarkan Tuhan. Maka bagaimana supaya kita doa kita didengarkan Tuhan, harus jadi orang benar dulu. Karena Tuhan tidak akan mendengarkan doa orang fasik. Harus jadi orang benar. Saya tidak akan mengatakan bagaimana orang benar itu, tidak. Saya hanya mengajak Anda untuk merenungkan 3 kutipan kitab suci ini. Surat pertama Yohanes mengatakan Allah itu adalah. Tolong, ini selalu menjadi kunci saya. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah bisa tidak mengasihi kita. Betul? Contoh misalnya. Maaf. Tidak menyindir. Misal namanya juga misal. Jadi jangan tersinggung. Paling-paling tersinggung juga gak apa-apa. Silakan tersinggung. Paling-paling saya gak diundang lagi. Syukur kepada Allah. Misal, tadi kolekte. Ini hanya ngasih 10.000. Ini 100.000. Pulang saya memberi berkat. Apakah pulang ke rumah yang 100.000 ini akan lebih diberkati daripada yang 10.000? Yang 10.000 langsung jawab. Manusia yang tidak tahu diri, saudara-saudara. Betul. Tidak. Kenapa? Tuhan adalah kasih. Apakah Anda tertidur di gereja? Tidak mendengarkan khotbah pastor atau pas misa ngelamun. Apakah berkat penutup itu tidak akan tercurah pada Anda? Tercurah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Tetapi pertanyaannya, betul berkat yang sama diberikan, betul. Tetapi efek bagi kehidupan orang itu berbeda. Mengerti maksud saya? Yang 100.000 ini sukacita yang memberikan. 10.000 ini, ngopong 10.000 cukup. Bayangke 10.000 kali samene yo akeh to yo. Cukup sakmene.
Dan yang 100 ribu ini penuh sukacita. Ini untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Saya kasih. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Dan yang di sini pulang saudara-saudara. Juga dengan sukacita. Jadi apa yang terjadi? Berkat sama diberikan, tetapi efek dari berkat itu tergantung dari hati orang itu. Maka jangan pernah lupa, selalulah di saat Anda mengalami apapun, ingat, Allah adalah kasih. Yang kedua, saya ingatkan, dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Tangan Tuhan sedang, teruskan,

di sini ada beberapa orang yang tidak bernyanyi. Mereka bukan tidak tahu, mereka menghayati. Menghayati ketidaktahuan mereka. Bapak Ibu, tangan Tuhan sedang merenda. Anda tahu merenda itu menyambung benang atau kain? Benang, betul. Kalau seorang ibu merenda, dia sudah tahu nggak nantinya mau jadi apa? Sudah tahu. Tuhan itu tahu. Merenda, Tuhan sudah tahu ke depan kita itu mau seperti apa. Tetapi rancangan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan karena kitanya ngawur. Kitanya gak mau diatur oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah setelah melihat rancangan Tuhan ini. Yang terakhir yang saya ingin renungkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu mendatangkan apapun dalam hidup saya untuk kebaikan. Jadi saya harus tahu membatasi diri untuk apa Tuhan memberikan sesuatu untuk kebaikan saya. Nah, kamu itu dipanggil untuk menjadi imam, dipelihara. Maka kalau ada umat-umat itu lihat imamnya ngawur, jangan diomongin, tolong. Tapi didoakan. Jadi kalau ketemu dengan imam yang ngawur, jangan Romo itu, jangan Romo, kita berdoa Romo. Salam Maria 3 kali Romo. Kenapa Bu? Supaya Romo bertobat. Maka Santa Teresa berkata bahwa pentingnya di dalam doa adalah ucapan syukur dan cinta. Karena syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya. Dan harapan, kenapa? Karena saya tahu, saya minta kepada, apa ya disebutnya? Kepada sosok yang tidak salah. Jadi doa itu merupakan ungkapan iman karena saya tahu Allah adalah segala-galanya. Dan saya berharap karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup saya. Jadi doa itu harus berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih. Kata terakhir yang menarik bagi saya senang sekali membuat penutupan ini. Penutupannya kita kembalikan kepada Injil tadi. Mintalah, carilah, ketuklah. Rupanya Santo Thomas Aquinas berkata, kita harus meminta dengan iman. Jadi bukan meminta dengan keserakahan. Minta dengan iman. Saya tahu kalau yang meminta ini menjadi baik untuk hidup, bukan hanya saya, tetapi keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Itu meminta dengan iman. Dan kalau mencari, harus dengan apa? Harapan. Carilah dengan harapan. Jadi kalau mencari dengan harapan, Anda bukan mencari sesuatu yang sia-sia. Dan kalau mengetuk, harus dengan apa? Kasih. Mintalah dengan Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan Anda mengetuk pintu Tuhan. Karena apa? Karena Anda begitu ingin ini terjadi dan Anda saking nafsunya. Akhirnya apa? Merusak relasi Anda dengan Tuhan. Kasih itu tidak merusak. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam semangat doa, di dalam semangat syukur dan sukacita, kita akan selalu membawa berkat bagi sesama kita. Maka Bapak Ibu, saya berterima kasih kalau saya boleh berbagi untuk Bapak Ibu. Saya minta maaf kalau kata-kata saya tidak berkenan di hati Anda. Jangan datang lagi saja. Doa adalah

0: 3 hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, 3 anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Dih, wajar dari mana? Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku nggak bilang kamu bukan anak ayah, tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan.
2: Bukan alasan. Aku memang nggak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya merawat orang tua cuma soal uang?
2: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
2: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini nggak tinggal di sini.
2: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah, dan ayah bilang kalau udah waktunya surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga.
2: Ya udah, buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
4: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silahkan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
5: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
3: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
5: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
1: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
2: Deal!
0: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan, melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
5: Boleh, tapi aku yang masak ya.
3: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
5: Bisa dong.
3: Masak mie instan juga dihitung.
0: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

kita bertanya, apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Allah rahmat Tuhan yang Maha Besar. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
11: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
10: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
12: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
13: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
14: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
14: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
16: Ya.
14: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
16: Ah.
14: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
16: Ya.
14: Gitu ya.
16: Ya,
14: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
15: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
17: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
15: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
16: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
18: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
19: Dan nama oleh ini adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
18: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
20: Berarti kebakaran itu sini banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14.000 lebih saja.
21: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
22: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
1: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
2: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
3: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
2: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
3: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
3: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima dan besar dengan pemain atau BST yang baru saja diresmikan oleh profesi ada pun dari yang sebenarnya untuk mencoba itu adalah bahwa kita kalian itu kali ini di papan yang ketiga pelatih dari Sejan Hart yang menurunkan Emil Audere untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Rido yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Rido. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirab Bulu Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong Wong Jawa.
6: Aku Halak Batak.
7: Gua orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil bergeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
20: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
21: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, menegaskan bahwa Indonesia dan Mongolia memperkuat kemitraan dalam peringatan 70 tahun hubungan diplomatik. Resepsi diplomatik tersebut diadakan sebagai peringatan hari ulang tahun ke-81 RI, sekaligus 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Mongolia. Mongolia dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik sejak 21 Desember 1956. Wakil Menteri Luar Negeri Mongolia Amar Tufsin Gombersuren mengatakan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara termasuk dengan Indonesia menempati posisi penting dalam kebijakan luar negeri Mongolia. Di sektor ekonomi, total perdagangan pada 2025 adalah sebesar 56,6 juta dolar Amerika Serikat yang didominasi oleh ekspor Indonesia sebesar 49,5 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, impor Indonesia dari Mongolia hanya sebesar 6,5 juta dolar Amerika Serikat. Hubungan diplomatik Indonesia-Mongolia, kami akan membahasnya bersama dengan Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Beijing, Pak Nindityo Adi Prismanto atau Pak Didit.
6: Wawancara Pro 3.
21: Pak Didit, selamat malam.
19: Selamat malam, Pak Lukman.
21: Ya, kabar sehat ya, Pak Didit?
19: Alhamdulillah sehat-sehat di sini, Pak Lukman.
21: Pak Didit, sejauh mana sih KBRI Beijing ini bisa melihat peluang penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Mongolia di tengah momentum 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara ini?
19: Sebenarnya Mongolia itu pasar besar yang belum sepenuhnya tergali potensinya, Pak Lukman, karena faktor jarak yang memisahkan kita. Tetapi kita di KBRI Beijing melihat tanda-tanda positif yang sudah terjadi selama ini, melihat bahwa perdagangan dan investasi outgoing dan incoming dari Mongolia itu semakin tahun semakin meningkat. Yeah. Walaupun masih terbilang kecil, yang tadi Pak Lukman sampaikan baru di tingkat 59 juta total perdagangan, dengan Indonesia memiliki surplus sebesar 49 juta, tapi ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun-tahun sebelum pandemi. Yeah. Ini menunjukkan semakin besarnya minat dari para pelaku usaha di antara kedua negara untuk terus meraih keuntungan yang saling menguntungkan. Dan ini terlihat kemarin pada saat kita menyelenggarakan forum bisnis sebelum kita menyelenggarakan resepsi diplomatik.
21: Yeah.
19: Jadi dari sini kita bisa melihat potensi yang luar biasa kerjasama antara pasar Mongolia dan Indonesia. Kita memiliki 70 tahun hubungan yang sangat baik, dan kedepannya kita berharap dengan adanya peningkatan dialog antara kontak antara masyarakat dan juga antara KBRI di Beijing yang merangkap Mongolia dengan pihak-pihak terkait di Ulaanbaatar di Mongolia, maka kita bisa meningkatkannya dari tahun ini menjadi lebih besar di tahun mendatang.
21: Ya, sektor ekonomi apa, Pak, yang saat ini dinilai paling potensial untuk dikembangkan antara Indonesia dan Mongolia?
19: Dan sejauh ini masih bersifat homogen, Pak Lukman, karena kita ini sangat kuat di kerjasama farmasi dan juga ekspor kelapa sawit kita ke Mongolia untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik mereka. Tetapi ke depannya, seperti sektor pariwisata dan juga sektor pangan, baik yang bersifat jadi maupun yang bersifat kemasan, itu juga memegang peran kunci, karena ada pergeseran tren konsumsi di masyarakat Mongolia. Seperti sekarang ini, kalangan muda Mongolia itu mulai sangat menikmati kopi, dan ini disinilah Indonesia bisa benar-benar memanfaatkan potensi.
21: Ya, peluang ya, karena kopi juga di sini lagi happy juga ya, Pak Didit. Nah, ini, betul, Pak Didit, kalau bicara Mongolia ini kan memiliki sumber daya mineral yang besar. Sementara Indonesia, betul, kita ketahui memiliki industri hilirisasi yang berkembang. Adakah peluang kerjasama di sektor mineral dan hilirisasi kedua negara ini?
19: Sangat ada, Pak Lukman, dan terima kasih sudah mengingatkan saya mengenai sektor ini, karena kita sama-sama negara yang kaya akan natural resources, tetapi yang kita berbeda adalah cara pengelolaannya. Dari sini kita benar-benar bisa belajar satu sama lain. Mongolia juga sedikit banyak sudah bertahun-tahun berpengalaman bekerja sama baik dengan Rusia, negara tetangganya, maupun dengan Tiongkok di sebelah timurnya, mengenai bagaimana mereka bisa memanfaatkan memaksimalkan nilai jual dari produk-produk mineralnya. Dan Indonesia juga memiliki semangat yang sama untuk memberikan nilai tambah pada produk mineral, dan disinilah perlunya peningkatan dialog, karena apa yang kita butuhkan dan mereka butuhkan itu saling komplementer.
21: Ya, kalau bicara tantangan yang mungkin dihadapi pelaku usaha Indonesia ketika ingin masuk ke pasar Mongolia seperti apa, Pak Didit?
19: Jadi kalau kita harus berterus terang, memang yang dikomplain oleh pelaku usaha Indonesia ingin masuk Mongolia adalah antara lain birokrasi dan regulasi mereka yang terbilang mungkin cukup menantang karena sangat dipengaruhi oleh proses politik yang sangat dinamis di dalam negerinya. Sehingga proses perizinan dan administrasi bisnis di Mongolia itu menjadi dikenal kompleks dengan memakan waktu yang lama gitu, meskipun di dunia usaha time is money ya Pak Lukman. Jadi itu yang seringkali dikeluhkan oleh para pelaku usaha, dan juga tentunya iklim investasi yang berisiko karena seringkali sektor pertambangan yang sangat potensial di sana itu rawan menghadapi nasionalisasi dari pihak pemerintah.
1: Iya. Lantas
19: dan satu lagi, satu lagi Bapak yang menjadi mungkin tanggung jawab KBRI ke depannya itu mereka mengeluhkan kurangnya informasi pasar. Okay. Itu juga karena kita belum memiliki perwakilan di Mongolia, maka dari Beijing kita ini mengalami kesulitan untuk memberikan informasi yang terkini mengenai informasi pasar di Mongolia. Nah, itu tanggung jawab kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk bisa memberikannya secara memadai.
1: Oke, okay. Berarti memang belum ada program di Mongolia sendiri ya, artinya Pak Didit ya tadi ya?
19: Betul Bapak.
1: Pak, tadi dikatakan jarak geografis yang cukup jauh dan nilai perdagangan yang masih terbatas. Apa justifikasi ekonomi paling kuat bagi Indonesia untuk memperluas hubungan dagang dengan Mongolia ini, Pak?
19: Ya, karena kita memiliki histori yang sangat panjang utamanya, bahkan sebelum 70 tahun hubungan diplomatik ini, sejarah Mongolia dan jejak Mongolia di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah mulai pada abad ke-13, yaitu pada era Kerajaan Singasari, Kerajaan Kediri, Kerajaan Majapahit, sudah memiliki jejak di sini dengan dikirimkannya diplomat-diplomatnya Cingkis Khan ke Indonesia ya. Jadi, Mongolia sendiri merupakan suatu pasar yang berada posisi sangat strategis antara Tiongkok dan Rusia, dan kita ini juga tidak boleh kalah dengan negara-negara ASEAN lainnya yang sudah memiliki jejak lebih awal di Mongolia. Mereka sendiri merupakan pasar yang sedang berkembang, sehingga akan sangat sayang apabila kita tidak memanfaatkan peluang tersebut.
1: Ada target konkret tidak Pak dalam atau di tengah 70 tahun hubungan Indonesia?

0: interaksi antara pelaku usaha Mongolia dengan pelaku usaha di Indonesia.
1: Baik, terakhir Pak Didit, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan momentum 70 tahun hubungan diplomatik ini agar hubungan ekonomi Indonesia-Mongolia tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan proyek dan transaksi bisnis yang konkret ini? Silakan.
0: Ya, untuk saya rasa ya untuk beberapa langkah konkret kita yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan meningkatkan diversifikasi promosi produk.
1: Okay.
0: Karena pada kesempatan kemarin itu kita juga mengundang Mongolia untuk hadir pada Trade Expo Indonesia misalnya yang diadakan pada bulan Oktober nanti. Nah, untuk bisa melihat langsung dan bertemu langsung tadi untuk meningkatkan interaksi mereka dengan pelaku usaha di Indonesia. Kemudian kita juga harus melakukan fasilitasi sertifikasi dan akses pasar karena ini kaitan dengan pendampingan pelaku usaha untuk misalnya memenuhi standar halal bagi produk-produk beef mereka ya. Jadi untuk mereka bisa tahu bagaimana harus ada pendampingan untuk mereka masuk ke pasar Indonesia untuk memperlancar. Kemudian kita juga harus mendorong misalnya perjanjian bebas visa untuk pelaku usaha gitu ya, sehingga ini akan memudahkan mobilisasi antara pelaku usaha. Kemudian mungkin yang lainnya adalah penguatan tadi interaksi dan penguatan antar kamar dagang kedua negara. Dan tadi tanggung jawab KBRI ada tentunya untuk meningkatkan fasilitasi informasi dan konsultasi bisnis antara pelaku usaha. Itu Pak yang kita mungkin bisa lakukan ke depannya untuk menghasilkan hal-hal yang konkret.
1: Baik, Pak Anindityo Adi Prismato, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Pendengar Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Beijing, Anindityo Adi Prismato, kami berbincang bagaimana hubungan diplomatik Indonesia-Mongolia.
2: Wawancara Pro 3.

0: Mendengar bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Bangladesh, kami akan menuju rekan kami Indra Virgiantara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indra, silakan.
1: Ya, baik, mendengar dimanapun Anda berada, baru saja beberapa menit yang lalu Indonesia telah unggul atas Bangladesh lalu gol yang dicetak oleh Michel Baker pada menit ke-14 sehingga Indonesia kini memimpin 1-0 atas Bangladesh. Namun, informasi juga di lain stadion atau pertandingan yang berlangsung sama antara Malaysia menghadapi Singapura, Malaysia juga unggul atas Singapura 1-0 setelah memperoleh tendangan penalti.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Di Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Status K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini.

satu dimanapun Anda berada, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami hadirkan trio ambisi dengan Tanah Papua.

Saudara dan sebangsa Senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersua kembali esok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mereka dimanapun dan selamat pagi, salam jumpa Jabat Radar Merdeka 68 Manokwari. Kami yang bertugas pagi ini penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, rekan-rekan di Pro 2 dan juga Pro 4 RR Manokwari. Kami ucapkan selamat bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini secara khusus persembahan religi lagu-lagu bangsa islami. Kami hadirkan untuk Anda di nuansa pagi dan persembahan untuk kaum muslimin wal muslimat.

Baik pendengar dan secara khusus kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir di nuansa pagi Anda dan tentunya memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru, keteguhan kita dan kesiapan hati kita, diri dan pribadi kita untuk ada di hari ini, di hari yang baru, dan juga akan melaksanakan setiap aktivitas-aktivitas kita di lembaran kedua di bulan Oktober. Ya, kiranya ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita. Selanjutnya kami ajak Anda, kita nantikan tanda waktu disampaikan penyampaian harta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Jumat 2 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Yukbit Kubiari. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mengalami kenaikan sekitar 7,49% atau sebesar 330 miliar dibandingkan dengan APBD induk. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani dalam rapat paripurna DPRD Papua Barat masa persidangan 3 tahun 2026 pada Selasa 30 September 2026 yang bertempat di Ballroom Aston Hotel New Hotel Manokwari. Kepada anggota dewan yang hadir, dirinya mengatakan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap perkembangan pendapatan asli daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta proyeksi pendapatan yang direalisasi hingga akhir tahun anggaran 2026. Dan Lakotani menjelaskan bahwa tambahan pendapatan tersebut bersumber dari komponen PAD tambahan sekitar 53 miliar rupiah dan otonomi khusus dan infrastruktur 64 miliar rupiah, dana bagi hasil 10 miliar rupiah serta insentif fiskal atas penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar 2 miliar. Menurutnya pemerintah juga merespon pandangan fraksi Amanah Sejahtera terkait belanja operasi yang dinilai perlu diarahkan secara lebih jelas untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, barang, jasa, hibah, bantuan sosial, serta komponen lainnya. Sebagian belanja tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sementara komponen lainnya menopang operasional pemerintahan.

0: Ia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mengukur efektivitas tambahan anggaran melalui capaian output dan outcome, antara lain peningkatan jumlah masyarakat yang menerima pelayanan akses pendidikan dan kesehatan, penurunan stunting, kemiskinan, dan juga pengangguran, serta peningkatan kesempatan dan aktivitas ekonomi. Selain itu, indikator pembangunan juga mencakup peningkatan konektivitas wilayah serta akses terhadap orang asli Papua. Sejumlah indikator pembangunan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan perkembangan positif, dan kondisi itu terlihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia IPM serta kecenderungan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJP Papua Barat, Muh Abdul Qobir, mengatakan peningkatan IPM menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di kedua provinsi tersebut. Menurutnya, capaian IPM Papua Barat dan Papua Barat Daya telah melampaui target regional yang tercantum dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan RIPP. Ia juga menjelaskan bahwa perkembangan paling menonjol terlihat di Papua Barat Daya yang mengalami perubahan kategori IPM dari sedang menjadi tinggi. Perubahan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut. Selain IPM, perkembangan positif juga terlihat pada indikator ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat yang menunjukkan kecenderungan menurun, berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Papua Barat Daya juga mencatat tren penurunan TPT secara berkelanjutan.
1: Setelah perubahan, sehingga menghasilkan kenaikan 7,49%, dapat kami sampaikan bahwa peningkatan tersebut sebesar Rp330 miliar merupakan hasil penyesuaian terhadap perkembangan target pendapatan asli daerah, kebijakan transfer dari pemerintah pusat, serta proyeksi pendapatan yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026 dengan nilai nominal antara lain sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar Rp53 miliar, dana otonomi khusus dan infrastruktur sebesar Rp264 miliar, dana bagi hasil sebesar Rp10 miliar, insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp2 miliar.
0: DJPB Papua Barat menilai perkembangan jumlah indikator tersebut menjadi bagian penting dalam melihat dampak pembangunan dan kebijakan fiskal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di tanah Papua. Selain IPM dan pengangguran, indikator lain yang turut menjadi perhatian dalam evaluasi perekonomian daerah adalah neraca perdagangan sebagai gambaran kinerja sektor perdagangan dan aktivitas ekonomi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan di 1801 Manokwari ajak masyarakat perkuat sinergi di HUT ke-81 TNI momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang menjadi kesempatan untuk merefleksi perjalanan pengabdian TNI dalam menjaga dan mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Dan di 1801 Letkol Infantri David Sutrisno Sirait mengatakan bahwa tanggung jawab bersama dengan TNI dengan rakyat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, kondusif, dan menjadi wilayah yang maju. Kata Dandim, tantangan tugas TNI saat ini semakin berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial masyarakat, ekonomi, termasuk perkembangan teknologi serta dinamika lingkungan yang strategis. Dan kendati demikian, dengan segala keterbatasan yang dihadapi, tetap diatasi dengan segala cara, upaya, dan mencari solusi untuk mewujudkan Manokwari yang maju, sejahtera, serta aman.
2: Ya, tantangan kami sebenarnya ya bisa dibilang ya tantangan itu ya yang kami hadapi saat ini ya adalah ya berbagai macam kondisi yang ada di wilayah, ya keterbatasan-keterbatasan yang ada di wilayah, ya khususnya di Papua ini yang merupakan ya daerah ujung timur Indonesia dengan segala keterbatasannya. Namun tantangan tersebut ya harus bisa kami hadapi, harus bisa kami atasi, ya apapun caranya, ya untuk ya mewujudkan Manokwari yang maju, yang sejahtera, yang aman dan damai. Ya tantangan-tantangannya keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan peralatan, tenaga ahli yang ada di wilayah ya untuk kami bekerja. Namun itu tidak menjadi masalah. Ya apapun itu ya kami berupaya cari solusinya sehingga semua pekerjaan yang kami lakukan bisa ya kami laksanakan dengan baik.
0: Dalam momentum HUT TNI ke-81, Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, persatuan, dan keharmonisan di wilayah Manokwari. Dandim berharap semangat pengabdian yang telah dibangun selama 81 tahun terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah. Kenaikan harga pakan menjadi salah satu kendala yang dirasakan pembudidaya ikan di Kabupaten Manokwari. Kondisi ini berdampak pada kegiatan usaha dan menjadi perhatian dalam pengembangan perikanan budidaya. Kepala Bidang Perikanan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Yan Petuanggai, mengatakan ketersediaan pakan yang memadai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Kenaikan harga dipicu dan cukup dirasakan oleh para pelaku dan juga pembudidaya ikan.
3: Nah ya, jadi kita memang terkendala di sistem pakan. Pakan kita memang sangat akhir-akhir ini memang agak meningkat. Bagi pembudidaya kita khususnya sangat merasakan dampaknya, sehingga ke depan kami berharap kita harus lebih meningkatkan untuk proses untuk ketersediaan khusus untuk pakan ikan, dan juga terkait dengan ternak dan sistem pembudidayaan perlu kita harus bangun, kita tingkatkan keterampilan sistem budidaya ikan yang baik, khususnya untuk bagi pembudidaya ikan kita. Kita lebih meningkatkan sistemnya dengan keterampilan-keterampilan dan juga sistem penanganan lain, pengolahan dan sistem pemasaran yang baik, sehingga proses budidaya itu akan berjalan sesuai dengan harapan.
0: Menurut Yan Pit, dukungan terhadap ketersediaan pakan perlu berjalan bersama dengan peningkatan keterampilan pembudidaya dan pendampingan dalam teknik budidaya, penanganan dan pengelolaan hasil, hingga pemasaran juga diperlukan agar produktivitas meningkat dan usaha perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan perikanan pembudidaya di Manokwari melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendampingan akademis diharapkan dapat membantu pembudidaya menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi usaha di lapangan. Koordinator Program Studi Aquaculture Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Papua, Dr. Lutfi SBMSI, mengatakan bahwa pihaknya dapat terlibat dalam pengembangan sentra budidaya termasuk di SP2, SP4, dataran Pravi serta sejumlah lokasi yang ada di wilayah perkotaan.
5: Terkait dengan upaya yang kami bisa lakukan dari pihak akademisi, ya kami berupaya untuk semoga banyak anak-anak Papua yang minat untuk berkuliah di program studi kami, karena program studi kami adalah itu tadi, untuk menciptakan tenaga-tenaga ahli, kemudian yang profesional dalam bidang aquaculture. Dan ini itulah tugas kami ya, untuk menciptakan apa sumber daya yang handal untuk bidang akuakultur. Nah, selain itu ya mungkin kami bisa terlibat nanti dari kami punya istilahnya tridharma kami ya, dari perguruan tinggi ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, kemudian ada pengabdian pada masyarakat. Nah, di sinilah kami mungkin bisa mengambil porsi kami di pengabdiannya ya, kami bisa apa turun ke tempat-tempat sentra-sentra budidaya, contohnya di SP2, SP4 di Dataran Merapi, kemudian mungkin ada di beberapa spot yang ada di Kota Manokwari, itu yang kami bisa menjadi binaan kami ya. Kami akan ada upaya menjalin kerjasama untuk membangun desa atau kampung binaan kami. Jadi dengan itu kami bisa membantu kira-kira dari porsi kami, memberikan arahan, pengalaman, keterampilan, pengetahuan tentang akuakultur itu sendiri.
0: Menurut Lutfi, pendampingan dapat mencakup teknologi budidaya, pengelolaan usaha, hingga penanganan persoalan selama pemeliharaan ikan. Ia berharap pemerintah melibatkan akademisi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, sekaligus memperkuat dukungan pendidikan bagi mahasiswa agar tersedia sumber daya manusia yang kompeten untuk mengembangkan perikanan budidaya di Manokwari. SMK Negeri 1 Manokwari menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni lomba menghias tumpeng antar kelas yang diikuti para siswa. Ketua Panitia HUT SMK Negeri 1 Manokwari ke-62 Yuyun Ratnawati mengatakan lomba menghias tumpeng menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT sekolah tahun ini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang memeriahkan hari ulang tahun sekolah, tapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Ia berharap usia ke-62 tahun SMK Negeri 1 Manokwari semakin jaya, hebat, dan bersinar, serta mampu menciptakan generasi muda yang cerdas, berprestasi. Juga kemajuan SMK Negeri 1 Manokwari tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik dan gedung sekolah, tetapi juga tercermin dari kekompakan para guru dan juga para siswa.
6: Di sekolah kami sendiri, kita mengadakan lomba menghias tumpeng antara kelas dengan tema HUT SMK ke-62. Dengan semangat ke-62 tahun ini, SMK semoga semakin jaya, semakin hebat, semakin bersinar, dan menciptakan generasi-generasi muda yang cerdas dan berprestasi. Harapannya untuk SMK ke depannya, semoga SMK menjadi kuat, bukan dari terlihat dari luar saja yang indah, tetapi di dalam juga indah.
0: Ia menambahkan sekolah juga diharapkan mampu membekali siswa dengan keterampilan sesuai jurusan masing-masing sehingga mereka dapat bekerja dan berkontribusi di dunia industri. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda, selamat pagi. Lepas dari penyampaian warta berita daerah, ya, Anda masih terus dengar kami di Pro 1. Selamat pagi untuk yang sudah akan memulai aktivitas. Tapi selamat pagi juga yang hari ini mungkin WFA, ya, kerja dari rumah. Tapi apapun itu aktivitas di hari Jumat, kami yakin bahwa segala sesuatu boleh Anda lalui dengan baik. Dan pagi ini di luar sana masih tetap dengan cuaca kemarin masih berkabut Manokwari, ya. Tapi kita yakin bahwa hari ini apapun itu tidak akan membatasi kita untuk beraktivitas, yang pastinya bagi kenyamanan kesehatan Anda masing-masing untuk melakukan bagian dari aktivitas Anda memulai segala sesuatu di lembaran kedua di bulan Oktober, ya. Kami percaya bahwa hari ini kesuksesan akan menanti Anda, keberuntungan akan menanti Anda dalam setiap usaha-usaha yang mungkin pagi ini sudah mulai buka lapak-lapak jualan, ya, yang sudah mulai siap-siap dengan buka kios toko, yang akan mulai dengan aktivitas dagang Anda. Tapi juga untuk buruh tani, nelayan, apapun itu profesi Anda, pagi ini kami berharap bahwa segala sesuatu yang Anda kerjakan itu akan mendatangkan keuntungan bagi Anda dengan apapun yang Anda capai di hari ini.
1: Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Iya, Anda masih terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Masih dengan informasi di Nuansa Pagi Anda ya hari ini di tanggal 2 Oktober. Semoga kita juga menjalani hari ini dengan baik ya, dan kita berharap bahwa di lembaran kedua di hari ini itu juga akan mengantarkan kita kepada sebuah kesuksesan-kesuksesan kita ya, dan dimanapun melaksanakan bagian dari aktivitas ya. Anda punya ingat bahwa hari ini apapun yang Anda kerjakan itu menentukan langkah Anda untuk sampai kepada aktivitas-aktivitas Anda di hari ini, dan segala sesuatu yang boleh Anda lakukan ya itu juga akan berhasil dengan baik ya, dan juga akan mendatangkan sebuah kesuksesan apapun itu yang ingin Anda raih. Nah, hari ini juga di tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya, karena menjadi sebuah momentum penting bahwa peringatan Hari Batik ini dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati batik sebagai warisan budaya tak benda yang telah diakui secara resmi oleh UNESCO pada tahun 2009. Nah, biasanya masyarakat merayakan dengan mengenakan pakaian batik. Jadi hari ini dalam aktivitas Anda jangan lupa untuk menggunakan baju batik secara khusus untuk kita yang ada di Papua ya. Kalau hari ini kita mulai segala sesuatu aktivitas, kalau batiknya hari Kamis, hari ini juga harus pakai batik karena ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Dan semoga hari ini juga apapun yang boleh kita lakukan juga lakukan segala sesuatu dengan baik, dan Anda percaya bahwa itu akan mengantarkan Anda kepada sebuah kesuksesan Anda. Dan tidak hanya pada peringatan hari momentum nasional, pada peringatan internasional hari ini juga diperingati sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional atau International Day of Non-Violence ya, atau peringatan global yang bertepatan dengan hari lahir dari Mahatma Gandhi untuk menyebar pesan kedamaian dan non-kekerasan. Hari ini juga dikenal sebagai Hari Binatang Ternak Sedunia, dan hari ini yang menjadi momentum yang paling berharga bahwa hari ini juga diperingati sebagai Hari Senyum Sedunia. Jadi dimanapun melakukan aktivitas, jangan lupa untuk awali segala sesuatu dengan senyum Anda. What's my day? Yang jatuh di tanggal 2 Oktober ini ada beberapa momentum peringatan hari-hari penting di tanggal 2 Oktober yang biasanya diperingati setiap tahunnya. Pendengar, nanti kita akan jelang penyampaian warta berita di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto yang dijadikan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Jepang ingin memperketat persyaratan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk program insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN-DTP dalam mendongkrak pembelian rumah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takeuchi untuk memperketat pengawasan imigrasi, melansir dari CNA, aturan baru yang akan diberlakukan terhadap aturan baru tersebut secara bertahap akan mewajibkan warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang agar membuktikan pendapatan tahunan mereka bisa berada di atas rata-rata.

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6, 1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis, Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat 1 dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing, hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ariaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
5: dengan The Format ya, karena memang sudah kopinya.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudwi Arioseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudwi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudwi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
7: Presiden,
8: Mbak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut kalau ini kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam, dan langsung kenapa demikian, Mbak?
7: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah kopinya.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudwi Arioseto sebagai calon Kapolri.
9: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui saudara Komjen Pol Suyudwi Arioseto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
6: Sebelumnya, Komjen Pol Suyudwi Arioseto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudwi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Alwarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande, mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi satu tungku tiga batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, hingga persatuan dalam filosofi satu tungku tiga batu.
2: Dan orang asli Papua, Pancasila itu hidup, sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dan percaya kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi satu tungku tiga batu di fak, berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Esterlina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
3: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan, penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Manokwari kita ke Semarang melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam perlindungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisa mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau Polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Tengah Kompes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
2: Kalau daerah atau main kota yang baru ini banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual. Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kompes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda selalu menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya tiba-tiba tidak aktif saat berobat tidak perlu panik. Karena ternyata tetap mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pasien dengan penyakit berat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Muhdar.
4: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
5: Status kepesertaan BPJS kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
4: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaharuan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
6: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
5: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserah terimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
7: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
7: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
7: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya.
9: ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang
8: ia menambahkan, pemerintah daerah dan masyarakat berharap program koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Wah,

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita di pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan di program siaran kami untuk Anda. Dan seperti sudah kami informasikan untuk Anda, kami hadir hari ini dalam program Dialog Interaktif, dan tentunya akan ada banyak edukasi yang kami hadirkan untuk Anda di satu jam ke depan. Tapi Anda juga bisa berinteraktif dengan kami sepanjang dialog ini hadir untuk Anda. Dan tentunya bersama saya Yuki Kubiari, kami mengantarkan Anda di program Dialog Interaktif pagi ini.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten. Programa 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang sedang bersama dengan kami di program 1 pagi ini, senang sekali karena kami boleh hadir untuk Anda dalam setiap program-program siaran kami untuk Anda. Dan pagi ini dalam program Dialog Interaktif, tentunya saya tidak sendiri di studio karena sudah hadir narasumber kami dan akan banyak edukasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan topik kita, pembinaan anak di LPKA Manokwari dan juga menyiapkan generasi untuk kembali ke masyarakat. Dan di studio kami sudah hadir narasumber, saya langsung menyapa, ada Ibu Lince Bella selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Manokwari. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat
2: juga
0: datang di Studio Pro 1 pagi ini.
2: Terima kasih.
0: Kabar luar biasa hari ini.
2: Sungguh luar biasa.
0: Iya, kita boleh hadir dan tentunya akan ada banyak edukasi yang juga kita hadirkan untuk pendengar dan untuk masyarakat kita, terutama masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat tapi juga di Manokwari. Nah, pemirsa dan juga pendengar, topik yang luar biasa, pembinaan anak di LPK Manokwari dan juga menyiapkan generasi untuk kembali ke masyarakat. Kita tahu bahwa pembinaan anak ini tentunya berhadapan dengan hukum. Itu bukan sekedar menjalani masa pidana. Betul. Ketika mereka mungkin terkait dengan kasus-kasus tindak pidana, tetapi ini merupakan proses untuk pembentukan karakter mereka. Betul. Kemudian juga pendidikan dan pengembangan keterampilan agar nanti ketika mereka kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, ya. Nah, tentunya dengan lembaga LPKA Manokwari yang berperan dan juga bertugas untuk memberikan pola pembinaan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, akan ada banyak program-program juga yang dilaksanakan. Nah, bagaimana ini pola pembinaan yang diterapkan di LPK kelas 2 Manokwari kepada anak-anak binaan selama mereka menjalani masa pembinaan? Ini mungkin bisa diceritakan gambaran umum yang ada di sana, karena masyarakat tentunya tahu bahwa ketika anak-anak berada dalam pembinaan di lapas kelas anak, tentunya para orang tua berharap bahwa yang mungkin anak-anak mereka terlibat dengan kasus-kasus itu, di sana anak-anak mereka dibina untuk menjadi lebih baik. Seperti
2: betul
0: apa
2: sekali
0: ini pola pembinaannya?
2: Iya, terima kasih. Izin menyampaikan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri itu di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, ialah menyelenggarakan pembinaan, pendidikan, dan pemenuhan hak anak binaan agar dapat kembali tumbuh berperan wajar di tengah masyarakat. Perlu disampaikan bahwa tugas pokok Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu menjalankan proses pembinaan bagi anak binaan yang menjalani masa pidana berdasarkan putusan pengadilan dengan pendekatan yang ramah anak dan edukatif. Yang kedua, LPKA merupakan tempat menjalani pidana yang berfungsi sebagai lembaga tempat anak menjalani masa pidananya secara terpisah dari narapidana dewasa demi melindungi masa depan mereka.
0: Jadi memang ini sudah dikhususkan untuk pembinaan anak, ya, dari narapidana yang lainnya.
2: Iya, betul.
0: Nah, tentunya juga ada program-program yang diterapkan di LPKA kelas 2 Manokwari seperti apa?
2: Mungkin ya,
0: apa
2: baik.
0: Program-program pendidikan yang ada di sana?
2: Ya, baik, pola pembinaan yang diterapkan di LPKA, khususnya di LPKA kelas 2 Manokwari kepada anak binaan selama menjalani masa pembinaan, ini berdasarkan standar sistem peradilan pidana anak, dan implementasinya, pola pembinaan ini dibagi ke dalam beberapa aspek utama, yaitu yang pertama pembinaan pendidikan formal dan informal, yang kedua pembinaan kepribadian dan kerohanian, yang ketiga pembinaan keterampilan dan kemandirian, yang keempat pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak binaan itu sendiri.
0: Artinya bahwa memang anak-anak kita perlu untuk mendapatkan semua fasilitas.
2: Betul sekali.
0: Pembinaan itu. Betul. Pendidikannya, kesehatannya, sehingga di sana pun juga mereka diajarkan dengan keterampilan yang membuat mereka kalau nanti kembali akan menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bermanfaat.
2: Siap.
0: Dan berdampak di masyarakat.
2: Betul sekali, Kakak.
0: Oke, nah kemudian bagaimana LPK membantu anak binaan agar terus mendapatkan hak pendidikan dan juga mempersiapkan masa depan mereka.
2: LPKA kelas 2 Manokwari dalam menerapkan pola pembinaannya itu untuk pendidikan formal dan non formalnya, kami sendiri melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah SMA negeri yang ada di Manokwari, dan PKBM yang ada di Manokwari, agar anak-anak binaan ini tetap mendapat pendidikannya selama anak binaan menjalani proses pembinaan di LPKA. Untuk kepribadian dan kerohanian, kami juga melakukan kerjasama dengan dinas-dinas keagamaan terkait seperti Kementerian Agama Papua Barat dan lembaga keagamaan setempat itu yang beragama Kristen dan Muslim. Kebetulan anak binaan kami yang sekarang ada di LPKA kelas 2 Manokwari ini beragama Kristen dan Muslim. Itu jadi tiap minggu mereka diberi pembinaan kerohanian, itu dari Senin sampai Minggu. Ada jadwal-jadwal tertentu, ada khusus yang dari pihak-pihak dari luar untuk melakukan pembinaan. Begitupun dengan sekolah. Untuk sekolah PKBM kami melakukan memberikan pendidikan itu sebulan dua kali. Ya mungkin memang belum terlalu produktif, tetapi daripada tidak ada sama sekali. Jadi memang pembinaan itu, pembinaan pendidikan memang harus diberikan kepada anak binaan. Terus yang kedua, pembinaan keterampilan dan kemandirian. Itu anak binaan dibekali dengan pelatihan keterampilan praktis agar memilih keahlian mandiri yang bertujuan setelah selesai masa pembinaan, mereka siap produktif dan berintegrasi kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat. Terus yang pemenuhan yang terakhir yaitu hak kesehatan dan kesejahteraan. Kami juga melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan yaitu Puskesmas Maripi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan berkala kepada anak binaan agar anak binaan ini selama menjalani proses pembinaan dalam keadaan sehat.
0: Jadi luar biasa ini, semua hak-hak mereka juga ada diberikan dari pendidikan, keagamaan, kemudian juga keterampilan. Nah, sehingga di situ juga mungkin kita bisa lihat, oh ternyata anak ini dia keterampilannya seperti ini.
2: Iya, betul sekali.
0: Sehingga kalau keluar ke masyarakat pun mereka akan lebih bermanfaat.
2: Iya,
0: betul. Seperti
2: betul.
0: Tadi Ibu Lin katakan seperti itu. Nah, kemudian ada juga proses-proses konseling dan tentunya pendampingan-pendampingan psikologis yang diberikan kepada anak-anak binaan. Seperti apa ini?
2: Untuk konseling, kami melakukan pendekatan yaitu melakukan asesmen atau wawancara,
0: yeah,
2: wawancara kepada anak binaan yang mana mungkin anak binaan ini merindukan sosok pendampingan atau anak binaan ini
0: bisa mengeksplor apa yang mereka punya. Kemudian kalau mungkin mereka juga punya kerinduan untuk kalau di rumah biasanya ketemu keluarga.
2: Iya, benar sekali. Ya mungkin di LPKA ini
0: ketemu jadi, dengan petugas.
2: Iya. Jadi curhat, teman curhat lah. Yeah. Mungkin ada hal-hal yang mereka ingin sampaikan, yang mungkin mereka keluhkan. Kami juga mendatangkan dari luar, dari pemerhati anak untuk melakukan konseling, yaitu PPA Kabupaten.
0: Jadi ada pendampingan-pendampingan khusus juga yang diberikan, terutama untuk psikologis ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi, dari situ anak-anak juga merasa bahwa mereka tetap aman nih, meskipun statusnya mereka mungkin sebagai anak dengan tindak pidana, tapi di sana ada bimbingan sehingga itu menjadi proses penyadaran juga untuk anak-anak kita. Nah, kemudian sejauh ini bagaimana peran keluarga dalam mendukung proses pembinaan dan perubahan perilaku anak selama berada di LPKA?
2: Baik, peran keluarga memang sangat penting dalam proses pembinaan anak binaan di LPKA ini. Jadi kami LPKA memfasilitasi adanya layanan kunjungan. Layanan kunjungan yang diberikan kepada keluarga untuk datang berkunjung ke LPKA itu dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan standar operasional aturan yang ada di LPKA. Yang kedua, kami juga memberikan layanan gratis kepada anak binaan, yaitu melalui telepon kepada keluarga yang dinamakan Wartel Suspas. Itu jadwal anak-anak untuk menelpon itu juga dibuat secara bergiliran supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga baik secara video call maupun melalui telepon. Yang berikutnya, kami juga membuat WhatsApp group dengan keluarga, khususnya keluarga inti, di mana keluarga dapat menanyakan terkait keadaan anak-anak mereka, juga petugas dapat menyampaikan kepada keluarga terkait keperluan-keperluan anak binaan seperti administrasi-administrasinya dalam pengurusan integrasi anak binaan. Terus kami juga punya layanan aplikasi namanya Si Kancil, sistem informasi kabar anak cepat dan layanan informasi terintegrasi, yaitu di mana di dalam aplikasi ini keluarga inti yang hanya boleh mengakses aplikasi ini akan kita berikan password. Keluarga bisa memantau kapan anaknya pengurusan untuk integrasi, kapan anaknya bebas, pembinaan-pembinaan apa saja yang sudah didapat, program-program kegiatan apa, pendidikan apa saja yang sudah anak binaan ini dapat. Jadi keluarga bisa memantau di dalam layanan Si Kancil ini.
0: Dan tentunya keluarga tidak perlu khawatir anak saya di sana seperti apa, dibina seperti apa.
2: Betul sekali.
0: Karena terkadang itu juga menjadi pemikiran dari orang tua ketika anak-anak saya di sana itu nanti dibina seperti apa. Tapi dengan adanya fasilitas layanan seperti ini sudah lebih memudahkan.
2: Iya, betul.
0: Jadi anak tetap berkomunikasi dengan keluarga juga bisa tahu anak saya dalam keadaan baik di sana.
2: Betul.
0: Luar biasa. Nah, tentunya itu tidak mudah dilakukan. Pasti ada tantangan yang dihadapi juga oleh LPKA dalam membina anak dengan, karena di sana akan bertemu dengan banyak karakter anak yang berbeda-beda. Nah, tentunya dengan latar belakang dan persoalan yang berbeda-beda ini, bagaimana LPK menghadapi tantangan-tantangan di sana?
2: Ya baik, memang untuk menghadapi kompleksitasnya yang tinggi karena setiap anak memiliki latar belakang psikologi dan permasalahan hukum yang unik. Jadi kami melakukan pendekatan. Melakukan pendekatan kepada anak binaan dalam proses pembinaannya itu ya, dengan keberagaman latar belakang dan resiko konflik internal. Anak didik pemasyarakatan memiliki rentan usia yang beragam serta tingkat keterlibatan kasus hukum yang berbeda, mulai dari pencurian ringan hingga kasus berat. Penyatuan anak dari berbagai lingkungan sosial berisiko menciptakan lingkaran pengaruh negatif, di mana anak yang baru masuk dapat terpengaruh oleh perilaku atau kelompok anak yang sudah senior atau yang sudah lama, ya di LPKA. Yang kedua yaitu kami melakukan sumber daya manusia dan kompetensi kompetensi khusus sehingga pendekatan pengawasan personal menjadi maksimal. Yang berikutnya yaitu tantangannya trauma psikologis dan penolakan sosial. Itu banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang berasal dari keluarga broken home, korban kekerasan dan paparan kemiskinan ekstrim, sehingga mereka seringkali membawa trauma mendalam, rendah diri atau bersikap defensif, sehingga LPKA hadir untuk memberikan dukungan kepada anak binaan supaya anak binaan tetap semangat, tetap sabar, tetap berusaha memperbaiki diri agar pada saat bebas anak binaan dapat bersosialisasi, berintegrasi dengan masyarakat dan keluarga lebih baik lagi.
0: Artinya bahwa ketika mereka keluar dari lapas anak, tidak ada diskriminasi juga yang diterima, karena terkadang yang menjadi beban itu, aduh ketika nanti saya kembali ke masyarakat, saya diterima atau tidak?
2: Betul
0: itu
2: sekali.
0: Itu kadang menjadi tekanan psikologi sendiri, tapi luar biasa karena LPK memberikan banyak sekali sistem fasilitas-fasilitas yang sehingga membuat anak itu menjadi percaya diri juga ketika keluar kembali ke masyarakat. Saya sudah bisa melakukan peran saya dengan lebih baik, kemudian juga mungkin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi lewat pembinaan-pembinaan juga yang sudah dilakukan di lapas kelas anak. Nah, setelah kembali ke masyarakat nanti, bagaimana LPK juga memastikan bahwa anak tersebut tidak akan kembali untuk melakukan pelanggaran hukum? Apakah itu masih ada dalam pantauan LPKA atau masihkah terjalin komunikasi dengan keluarga untuk mendapatkan informasi ketika dia sudah kembali ke masyarakat, bagaimana ini perilaku dia dengan masyarakat?
2: Baik, persiapan yang kami lakukan menjelang anak binaan bebas atau kembali kepada keluarga dan lingkungan masyarakat, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Sejak menjadi pembinaan di LPKA, anak binaan telah dilibatkan untuk mengikuti pembinaan kepribadian dan mental. Jadi fungsinya memperkuat fondasi spiritual agar anak memiliki kontrol diri yang baik saat menghadapi godaan di luar. Jadi kita melakukan edukasi, memberikan nasihat supaya pengendalian diri itu sangat penting. Dalam pergaulan, jangan termakan dengan ajakan teman untuk bergaul. Lebih disiplin lah memilih berteman supaya pergaulannya tidak ya tercemar ya.
0: Iya.
2: Terus yang kedua konseling psikologis yang tadi sudah disampaikan, yaitu untuk mengatasi trauma, rasa rendah diri, stigma sosial. Nah, stigma iya, sosial stigma ini yang sosial sangat ini.
0: sangat besar,
2: mempengaruhi,
0: mempengaruhi
2: ya, atau kecemasan yang mungkin dirasakan anak menjelang kembali ke masyarakat karena pasti agak rendah diri ini, takut-takut,
0: iya.
2: Saya kira-kira diterima enggak sama keluarga,
0: betul,
2: sama masyarakat,
0: iya.
2: Apakah mereka akan memandang saya seperti apa, nah itu yang kami LPKA sebelum anak binaan bebas, kami melakukan psikologi, apa, konseling ini,
0: ya pendekatan,
2: ya,
0: iya.
2: Terus pembekalan keterampilan, kami juga selama anak binaan menjalani pembinaan, kami memberikan atau membekali anak binaan ini keterampilan sesuai dengan bakat dan minat anak binaan sendiri. Kebetulan di LPKA ini kami membekali anak-anak, ya ada yang berkebun, terus membuat pisang sale, ada yang melukis, ada yang membuat kerajinan tangan, gantungan kunci, gitu. Jadi gimana anak-anak ini bisa pada saat anak binaan bebas, ya mereka bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, supaya dapat produktif di masyarakat, untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi.
0: Itu menjadi bekal pendidikan mereka, dan juga modal bagi mereka, ya bahwa di lapas pembinaan anak pun saya sudah diajarkan seperti ini, sehingga keluar biar saya tidak terkontaminasi lagi dengan lingkungan. Lebih baik saya terapkan keterampilan yang saya dapat, mungkin juga dengan belajar di sana sudah bisa punya UMKM sendiri, kuliner sendiri, ya.
2: Terus yang berikutnya itu kami LPKA juga melakukan asesmen dan penilaian diri. Jadi selama anak binaan menjalani pembinaan ini, di lapas diberikan satu orang petugas untuk anak binaan, disebut dengan wali pas. Wali pemasyarakatan itu sama dengan seperti orang tua.
0: Orang tua wali.
2: Jadi orang tua wali. Jadi anak-anak boleh berkeluh kesah apa aja kepada wali pas yang sudah ditunjuk. Supaya mencurahkan isi hatinya, mungkin ada persoalan-persoalan yang dipendam, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang belum tuntas yang ingin disampaikan, mungkin pada saat sebelum melakukan tindak pidana. Jadi mereka bisa leluasa menyampaikan keluh kesah mereka, supaya meringankan beban anak binaan ini, supaya lebih mantap lagi untuk kembali ke masyarakat,
0: lebih lega hati.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang berikutnya, kami juga melakukan koordinasi kepada keluarga secara intens terkait program-program yang sudah didapat dan perilaku-perilaku anak binaan selama menjalani pembinaan di LPKA, supaya jadi orang tua tahu bahwa anak binaan di LPKA seperti apa, apakah sudah ada perubahan, tidak seperti yang sebelum diberikan pembinaan. Ya mungkin di LPKA juga diajari mereka cara merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, membersihkan kamar mandi, melakukan kebersihan dengan pendampingan petugas di lingkungan blok atau kamar hunian mereka, sehingga mereka ya ada perubahan perilaku lah.
0: Oke, ya pendengar dan juga pemirsa, banyak sekali edukasi yang saya kami hadirkan untuk Anda, ya terutama juga mungkin pagi ini para orang tua yang di rumah yang mungkin punya anak-anak juga sementara ada dalam pembinaan di LPKA anak ini, memastikan bahwa anak-anak Anda yang ada di sana, mungkin keluarga atau saudara juga di sana, mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memang menyiapkan mereka untuk kembali, mereka bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Anda boleh bergabung dengan kami di interaktif pagi ini, ya, mungkin langsung dengan narasumber kami untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda di 0823-1176-1145. Sepanjang dialog ini masih terus hadir untuk Anda. Jadi silakan untuk pendengar ataupun juga pemirsa Anda yang ingin bergabung dengan kami di interaktif pagi ini, silakan kami tunggu partisipasi Anda di 0823-1176-1145. 1145 karena banyak sekali informasi-informasi yang terus kami hadirkan dan edukasi terutama untuk para anak-anak kita ataupun juga mungkin para remaja di rumah yang pagi ini juga mendengarkan program dialog dan ini sangat bermanfaat. Nah, sehingga mengetahui bahwa peran LPK kelas 2 Manokwari ya ini seperti ini untuk keluarga atau saudara-saudara kita yang ada di LPK anak ya kelas 2 Manokwari. Iya, saya kembali ke topik kita yang luar biasa, peran keluarga. Tapi juga tentunya ada kolaborasi dari pemerintah yang juga diperlukan dari LPKA. Nah, seperti apa ini bentuk pendampingan atau koordinasi dengan keluarga, kemudian juga dengan pihak pemerintah ya, dan juga pihak terkait setelah anak menyelesaikan masa pembinaan di LPK Manokwari.
2: Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pidana anak, yaitu tujuan utamanya yaitu bukanlah penghukuman. LPKA ini tujuan utamanya bukan menghukum melainkan merehabilitasi dan mempersiapkan anak agar bisa kembali mandiri serta tidak mengulangi tindak pidana atau residivisme. Jadi pembinaan kepribadian untuk memastikan anak tidak kembali melakukan pelanggaran, kembali ke masyarakat, LPKA melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat, yaitu pendampingan pasca pelepasan atau reintegrasi yang akan di mana akan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK dari Balai Pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan, bimbingan dan lanjutan. Dan keberhasilan kembalinya anak binaan ke masyarakat sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergis antara pihak lembaga pembinaan, keluarga atau lembaga sosial dan masyarakat dalam memberikan penerimaan serta kesempatan kedua kepada anak binaan.
0: Oke, Ibu ditahan dulu, sudah ada penelpon yang bergabung dengan kita. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Ibu, siapa di mana?
3: Ya, di Marina.
0: Ibu Nia di Marina. Ya, Ibu Nia, apa yang ingin disampaikan terkait dengan dialog kita pagi ini, mumpung narasumber kita yang hadir juga untuk langsung memberikan jawaban ataupun menanggapi apa yang disampaikan. Silakan Ibu Nia.
3: Terima kasih, selamat pagi untuk Ibu narasumber, kepala perempuan dan anak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pemenuhan hak kesehatan termasuk kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan, karena kita tahu pertama ini kan mayoritas warga binaannya kan perempuan selain anak. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pendampingan psikologis diberikan kepada anak dan perempuan yang sedang menjalani masa pembinaan, apakah ada terjadwalkan program didampingi dengan tokoh-tokoh agama dan pertanyaan berikutnya, masyarakat agar tidak memberikan stigma kepada mantan warga binaan apalagi kalau kita sebagai seorang anak sebagai perempuan. Ya, ini katanya perempuan perasaan halus, tapi kalau dia sudah dapat sebagai hak itu kemudian berada di tengah-tengah masyarakat kadang terpisah. Dan salut juga untuk ibu beserta dengan jajaran warga binaan ini diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan langsung melaksanakan wisuda di kantor di lembaga pengasuhan perempuan dan anak. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, baik, terima kasih Bu Nia, agak sedikit putus-putus suaranya tapi tentunya bisa kita tangkap apa yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana pembinaan terkait dengan pembinaan hak kesehatan ya, selain pada anak juga mungkin pada perempuan, tapi juga dengan pendampingan-pendampingan keagamaan dan juga sehingga ketika keluar nanti tidak ada stigma dari masyarakat seperti apa ditanggapi ini.
2: Baik, terima kasih Bu Nia. Saya akan menjelaskan untuk hak kesehatan anak binaan. Kebetulan di LPKA kelas 2 Manokwari ini anak binaannya semua laki-laki. Jadi dan untuk di lapas perempuan memang saat ini memiliki satu orang anak binaan yang perempuan ya. Kita sementara pisahkan karena memang di LPKA kelas 2 Manokwari belum memiliki atau ruang khusus untuk anak binaan yang berstatus perempuan.
0: Untuk perempuan.
2: Jadi dipisahkan, tetapi dalam hak kesehatannya tetap sama. Jadi kami lapas anak maupun lapas perempuan melakukan koordinasi atau bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait, yaitu Puskesmas Maripi dan Dinas Kesehatan Kabupaten, untuk melakukan pemeriksaan berkala bagi anak binaan. Ini sudah dilakukan dan rutin dilakukan pemeriksaan bagi anak binaan sesuai dengan kondisi kesehatan anak binaan. Kalau untuk anak binaan sendiri itu ada pemeriksaan kesehatan secara berkala, ada HIV, ada TB, ada kusta, ada posyandu anak juga. Itu sudah terjadwal dengan baik di LPKA Manokwari. Dan untuk yang perempuan itu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan kesehatan perempuan ya, reproduksi perempuan, untuk mengantisipasi sedini mungkin supaya anak-anak ini tetap sehat selama menjalani proses pembinaan.
0: Oke, Ibu Nia, semoga ini menjadi jawaban yang tepat untuk Ibu Nia, ataupun mungkin masih ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin selain Ibu Nia, Anda juga pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silakan di 0823-1176-1145 ya, untuk Anda di beberapa menit ke depan kebersamaan pada program dialog interaktif kami. Iya, dan ada juga yang bergabung via WhatsApp kami, dan ya Ibu Ira. Nah, ini mengapa masyarakat perlu memberikan kesempatan kedua kepada anak yang pernah berhadapan dengan hukum?
2: Iya, baik.
0: Seperti tadi mungkin sudah sempat kita singgung, kita jelaskan juga ya.
2: Iya, karena anak ini adalah anak bangsa yang dilindungi. Jadi kita wajib atau harus memberikan kesempatan kedua kepada anak untuk berubah. Yaitu anak binaan yang telah menjalani proses pembinaan secara moral, kepribadian, serta pelatihan keterampilan, masyarakat diajak untuk percaya bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berubah serta memperbaiki masa depannya. Terus menghapus stigma dan diskriminasi. Keberhasilan pembinaan di dalam LPKA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya penerimaan dari lingkungan luar, lingkungan sosial yang kondusif, hangat, dan support. Itu adalah kunci utama agar anak tidak kembali terjerumus untuk melakukan tindak pidana atau kelingkaran-lingkaran pelanggaran hukum. Terus yang berikutnya, kita melihat bahwa anak-anak, kita punya anak semua ya, merupakan sebagai generasi penerus bangsa. Bagaimanapun juga anak-anak tersebut adalah bagian dari generasi muda yang kelak akan meneruskan pembangunan bangsa serta sehingga negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral bersama untuk membimbing mereka ke jalan yang benar.
0: Artinya bahwa kita menghapus stigma tentang mereka ya.
2: Betul.
0: Jadi
2: sekali.
0: Tidak ada ketika mereka kembali, mereka ingin juga untuk punya kehidupan yang sama dengan masyarakat
2: betul
0: kita
2: sekali.
0: Di luar.
2: Iya, betul.
0: Jadi ini memang perlu untuk menjadi perhatian juga untuk masyarakat kita. Nah, sehingga mungkin juga lewat program dialog pagi ini kita juga memberikan himbauan untuk masyarakat kita, bahkan juga untuk keluarga, agar ketika nanti anak-anak kita ini mungkin setelah keluar dari LPKA mereka diterima dengan baik. Karena terkadang itu yang menjadi beban juga untuk mereka ketika keluar itu karena stigma. Baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga pun mungkin yang terkadang menerima mereka hanya keluarga-keluarga inti. Tapi keluarga-keluarga yang lain juga kadang memberikan stigma kepada mereka. Ah, kamu anak yang pernah begini-begini. Sehingga itu juga masih menjadi
2: akan terekam di memori,
0: mereka.
2: Padahal rasa rendah diri.
0: Ketika anak itu keluar, Pak, saya ini keluar dari lapas. Nah, anak saya menjadi anak yang baik-baik.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Iya, pendengar dan pemirsa, silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung dengan kami di dialog pagi ini, luar biasa karena banyak edukasi yang terus kami berikan untuk Anda pendengar, dan Anda bisa juga berbagi dengan kami atau mungkin para orang tua di rumah ya yang punya anak-anak sementara ada dalam pembinaan di LPKA anak, silakan Anda boleh menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan bersama dengan kepala LPKA Manokwari ya, karena akan siap untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda di pagi ini. Oke, kayaknya sudah ada yang bergabung lagi di via WhatsApp kami. Ya, selamat pagi untuk narasumber dan juga presenter saya, Koko. Oh, saya mau tahu dong cerita suka duka menjadi pegawai lapas LPKA. Mungkin cerita sedikit nih pengalamannya.
2: Boleh. Iya. Ya, pertama lebih banyak sukanya ya, lebih banyak sukanya karena menjadi petugas pemasyarakatan banyak seninya kita berhadapan dengan orang-orang orang-orang pintar, orang-orang yang bermasalah. Jadi kita juga bukan kita sebagai petugas pemasyarakatan bukan saja mengajari mereka, tetapi kita juga diberikan stimulus supaya atau rangsangan, oh ternyata pembinaan atau karakter orang ini berbeda-beda, status sosialnya seperti ini, karakternya seperti apa. Jadi kita petugas dituntut untuk membaca atau jadi pendengar atau jadi orang tua. Pokoknya petugas pemasyarakatan ini banyak peran, peran sebagai orang tua, sebagai ya penasehat, sebagai teman, sebagai tempat curhat, walaupun sebenarnya kita sendiri ada masalah, tetapi kita berusaha bagaimana supaya kita bisa memberikan solusi kepada teman-teman yang menghadapi permasalahan ini, supaya mereka tetap tegar, mereka kuat menghadapi, berkelakuan baik selama menjalani pembinaan di lapas. Dukanya sih ya lebih sedikit karena saya sudah 20 tahun menjadi petugas pemasyarakatan. Saya menikmati peran saya sebagai petugas pemasyarakatan. Saya mencintai tugas dan pelayanan saya karena kita bekerja di lapas itu juga adalah suatu pelayanan.
0: Betul.
2: Pelayanan bukan saja kita di gereja ya atau di tempat-tempat ibadah, tetapi pelayanan yang sesungguhnya itu
0: ada di
2: lapas karena kita bertemu dengan orang-orang yang bermasalah dengan hukum, mungkin dengan keluarga, dengan ya keluarga lah, sehingga mungkin dengan permasalahan itu melakukan tindak pidana.
0: Oke, jadi itu cerita suka dukanya. Tapi ketika mungkin Ibu Lin juga di sana dengan teman-teman ya diperhadapkan dengan situasi dan juga karakter yang berbeda-beda itu menjadi tantangan tersendiri. Tetapi juga akhirnya merasa bahwa selain menjadi kalapas anak, peran ibu juga dimainkan.
2: Iya, betul sekali. Peran ibu sangat, apalagi di LPKA, ya. Ya. Okay. Harus mengayomi, harus membimbing.
0: Ya. Oke, okay, ada juga pertanyaan seperti ini, Bu. Apakah nanti anak-anak yang dalam usia sekolah saat ini yang mungkin dibina di LPKA, apakah mereka nanti setelah keluar, mereka diperbolehkan kembali untuk mengenyam pendidikan? Nah, kemudian apakah juga nanti ketika mereka mungkin punya cita-cita, saya mau tes TNI atau Polri, apakah itu bisa? Nah, sementara mereka punya catatan kriminal.
2: Baik, pada saat anak binaan ini bebas, tetap sangat-sangat setuju dengan anak-anak ini harus tetap mengenyam pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan anak binaan. Karena di LPKA saja anak binaan diberikan pembinaan pendidikan. Betul. Kita bekerja sama dengan sekolah terkait PKBM supaya anak-anak ini jangan putus sekolah. Dengan harapan pada saat mereka keluar bisa membawa ijazah, bisa membawa ijazah supaya dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya. Dan untuk anak binaan, untuk menjadi, banyak cita-cita anak binaan ini. Mereka ingin jadi dokter, mereka ingin jadi tentara, mereka menjadi ingin PNS, bisa saja, bisa saja. Tetapi kami juga anak sebagai petugas selalu memberikan nasihat kepada anak binaan. Ini terkhusus untuk anak-anak juga yang di rumah ya, bukan anak-anak di LPKA saja, supaya jangan suka mentato diri. Karena salah satu persyaratan diterima di kementerian atau kantor terkait itu, yang pertama itu kan tidak boleh bertato, bertindik,
0: kebersihan diri, tubuh, ya.
2: Ya, jadi itu memang aturan-aturan yang sudah ditetapkan di instansi terkait.
0: Ya, oke, jadi menjadi jawaban bahwa anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan ketika mereka kembali, mereka bisa kembali ke sekolah mereka, kemudian mereka juga bisa menggapai cita-cita mereka, ya, yang pastinya bahwa ketika semua itu bisa mereka terapkan kembali di lingkungan masyarakat dengan perilaku mereka yang berubah, ya, setelah keluar dari LPKA, segala sesuatu itu bisa untuk mereka capai. Akhirnya mereka bisa punya kesempatan juga seperti anak-anak lain yang mungkin tidak punya catatan kriminal, seperti yang dialami oleh anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita yang ada di LPKA. Oke, saya masih berikan kesempatan untuk ada yang masih ingin bergabung dengan kami di 0823-1176-1145 di beberapa menit lagi kebersamaan dengan Anda di program Siaran Kami. Dan tentunya menarik sekali dialog pagi ini, menjadi cerita tersendiri juga, kita bisa tahu juga bagaimana suka dukanya ibu dan juga dengan teman-teman di LPKA, karena pasti punya banyak cerita tersendiri, ya.
2: Pasti.
0: Seperti tadi ibu bilang, banyak sukanya daripada dukanya, karena di sana diperhadapkan dengan anak-anak yang berbeda karakter, tapi akhirnya itu kita anggap itu menjadi anak-anak kita sendiri, dan kita juga punya pengalaman tersendiri. Oh, ternyata dari cerita-cerita mereka kita bisa tahu bahwa kehidupan mereka di keluarga atau di lingkungan mungkin seperti ini, yang itu yang memicu mereka juga akhirnya sampai bisa punya catatan kriminal, ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, nah tentunya ada pesan-pesan penting juga yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada keluarga, bahkan juga kepada pemerintah, agar mereka juga menerima dan juga mendukung anak-anak yang telah menyelesaikan masa pembinaannya di LPKA kelas 2 Manokwari.
2: Iya, betul. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita memberikan kesempatan kedua kepada anak binaan yang telah selesai menjalani proses pembinaan di LPKA. Kita percaya bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kita. untuk berubah dan memperbaiki masa depannya. Yang berikutnya yaitu menghapus stigma dan diskriminasi. Supaya masyarakat atau teman-teman atau keluarga tidak mengucilkan anak yang telah bebas, justru harus memberikan dukungan sosial dan lingkungan yang inklusif, karena lingkungan yang inklusif sangat menentukan anak merasa tidak terasing sehingga tidak lebih percaya diri.

0: setiap anak itu memiliki hak untuk dibina,
1: betul,
0: untuk dididik dan diberikan kesempatan. Yang pastinya kita ingat, kesempatan kedua.
1: Siap, betul sekali.
0: Untuk memperbaiki masa depan. Dan juga mereka butuh terus dukungan dari keluarga, pemerintah, bahkan juga teman-teman sekolah, ya, dan juga masyarakat, sehingga itu menjadi kunci keberhasilan untuk anak-anak binaan yang ada di LPKA Manokwari. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya boleh hadir dengan kami di sini. Mungkin di hari ini masih ada banyak aktivitas yang juga dilakukan.
1: Terima kasih juga.
0: Salam untuk anak-anak warga binaan yang ada di LPKA Manokwari.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik pendengar dan pemirsa, terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi dengan kami. Ada Ibu Nia, kemudian ada Ibu Ira, dan juga Mas Koko yang sudah bersama dengan kami pagi ini, ikut aktif juga dengan kami dalam dialog interaktif. Dan pastinya kita akan jumpa lagi dengan topik-topik yang berbeda, karena kita pasti akan ingin mengetahui bagaimana perkembangan di LPKA Manokwari. Dan pasti ada kesempatan berikut yang nanti akan menghadirkan kembali Ibu Lince untuk bersama dengan kami di dialog interaktif. Dan pendengar juga pemirsa, saya Yuki Kubiare, kami akhiri program dialog interaktif untuk hari ini.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.